pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: asik.
1: Dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Umur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pro 2.
1: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Okay? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, lagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke. Halo, Bang
2: halo.
0: Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, oke, oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Oke, oke.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu yeah. Ya. Oke.
1: Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya,
0: yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke. Okay.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu gitu. Juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Bang. Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Oke.
0: Okay. Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Kalau dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD. Ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke,
2: okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yep. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh, iya. Wah, saya enggak tahu. Masih
2: ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke. Berarti 20 ya, let's say 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama reggae atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop. Kita
2: sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman. Zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu. Yeah, gitu. Yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul. Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar, yang gak semua.
0: Bentar, besar. Tahun 99 berarti, ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Okay. Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih, sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata nomor 2 ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest ke sana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu nomor 2 pastiin, buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu?
1: Muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya udah jadi. Ada belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Gue salut deh, tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo, selamat malam.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, gitu. Seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Sempat. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
3: Kalau yang teman-teman saya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike.
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis?
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
2: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
3: Sudah jadi,
1: okay.
3: Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji. Yang satunya lagi?
3: Yang satunya lagi Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Kan iya, ini lagu
3: gitu kan. Tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau santai gitu.
3: Iya, santai.
1: Kan. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji,
3: Janji. Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya.
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih nggak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
3: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu iya. Kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah saya
2: berdua. Lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Akan balik lagi, udah pada nungguin tuh tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
3: yeah,
1: iya, yeah, yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan lagu, 2 lagu terbarunya itu tuh?

0: masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
0: Ketika ada event, soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak masih yang banyak. Ikut ya. Oke. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu, masih mungkin masih ada sharing-sharing atau gimana gitu?
0: Kalau yang saya, untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
0: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang dulu.
0: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008, ketika Steven keluar dengan Coconut Trees itu, itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar itu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
0: Lebih.
1: Oh, lebih.
0: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya, tamunya iya.
1: Jadi gabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7 ribuan lebih.
1: Yang ikut,
2: yang nonton.
1: Wow, 7 ribu orang lebih, banyak banget.
2: 400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya? Lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
2: Udah denger minggu lalu enggak salah ya.
0: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya? Gimana lagunya? Apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo. Yang
2: lebih melo. Terus musiknya, kemarin aku denger yang reggae biasanya udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Oh, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
2: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya betul raga sama dub.
2: Lebih ke rap ya kalau
0: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
0: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
0: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
0: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
0: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
2: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae. Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih.
2: Fun fact. Ada yang Fragile kan?
1: Yeah.
2: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah bisa diekspor dan segala macam juga teman bro dua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu.
1: Mm-mm.
2: Dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya. Sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Salah satu Tipex.
1: Iya Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke.
2: Betul. Nah baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain. Nah, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih teman bro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada nggak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini. Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emang ya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya
2: bukan,
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener. Ada Matahari itu semua kehidupan juga pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
1: Betul, betul, betul.
2: Bisa,
1: ya,
2: bisa.
1: Bisa. Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar.
0: Bebas?
2: Bebas
0: luar
2: ya.
0: Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu, ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha okay. Blondy, band Perancis.
0: Wow, kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya, yeah, itu udah harus wajib ya, panutan
1: para, iya.
0: Oke. Okay. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, oh. Ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya. Ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di okay. Dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadi
1: makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @mataharireggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael.
0: Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Pokoknya Zeli di follow. Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama-sama hadir menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart tahu lagu reggae gitu.
1: Oh, iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke.
2: Reggae nanti di EDM.
0: Reggae EDM. Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye-bye.

siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Request Indonesia. Request Indonesia. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kali ini barengan sama aku Vinka untuk edisi santai siangnya spesial weekend kali ini Sabtu di 9 Mei 2026 nih teman Pro 2 ya. By the way, untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya masih diguyur hujan nih teman Pro 2 dari pagi tadi nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang masih dalam perjalanan atau pengen keluar, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk sedia payung ataupun jas hujan nih teman Pro 2. Sekaligus jaga kesehatan ya, karena itu penting banget nih teman Pro 2. Kamu weekend kali ini mau kemana teman Pro 2? Dan juga mungkin karena cuacanya kayak gini ya, mendingan order makanan terus ya udah deh rebahan aja di rumah, atau mungkin kamu udah ada rencana keluar nih teman Pro 2. Apapun itu rencana kamu, semoga berjalan dengan lancar nih ya. Seperti biasa juga kalau jam 10 sampai jam 12 siang itu ada Pro 2 hit list. Jadi buat kamu langsung aja nih teman Pro 2 kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 08127722 1055, atau bisa juga ke Instagram kita nih teman Pro 2 ya. Kalau pengen request di jam 10 sampai jam 12 siang tuh boleh langsung request aja, gak perlu izin teman Pro 2. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, sambil kita nungguin kita bakal mulai dengan It Get Tough mungkin di depan buram ya karena hujan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

105,5 FM Pro2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2 lanjut nih ya, masih di Pro2 Hitlist Request Indonesianya. Dan ini udah ada yang masuk nih teman Pro2 dari pendengar setia kita, ada Mas Theo di Magelang nih. Gimana nih Mas Theo cuaca di Magelang nih ya? Kalau di Sungai Lia tuh masih hujan ternyata teman Pro2. Enggak apa-apa. Dan kayaknya hujan-hujan ini makan yang anget-anget tuh nikmat banget teman Pro2 ya. Buat kamu atau udah kepikiran untuk mau cemilan apa nih hari ini? Kayaknya cuacanya tuh seger banget buat tidur nih teman Pro2. Tapi buat kamu yang di hari weekendnya tetap kerja, semangat ya. Nah, jadi Mas Theo ini request lagu Dengan Caraku dari Arsy Widianto featuring sama Brisia Jody. Memang sih tiap orang tuh punya cara yang berbeda di teman-teman Pro2 ya, dalam perihal mencintai atau juga menunjukkan rasa cintanya. So buat kamu yang masih pengen request, boleh ya langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Sekaligus bisa juga ke Instagram kita di @pro2rsungailiat. So ini dia lagu requestan dari Mas Theo, Brisia Jody featuring dengan Arsy Widianto, Dengan Caraku.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kali ini ada requestan lagi ya yang masuk di Pro 2 Hitlist. Di request Indonesia-nya ada Kak Lara nih, teman Pro 2, yang gak lain dan juga gak bukan ya. Dia request lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah. Mungkin kamu pendengar setia dari Pro 2 Sungai Liat juga udah hafal nih sama lagu requestan dari Kak Lara atau Pemperadua ya. Kalau bukan Olivia Rodrigo, Driver License, terus juga ada Utopia, Rasa Ini Indah. Mungkin dia lagi relate dengan lagu itu atau Pemperadua sehingga on repeat ya. Oke deh kalau gitu teman Pemperadua, sekaligus menutup perjumpaan kita di Request Indonesia-nya, bakal Finka puterin lagu requestan dari Kak Lara dan juga beberapa lagu Indonesia lainnya yang masih masuk di jamnya nih teman Pemperadua ya. Karena mengingat 10 menit lagi udah masuk ke pukul 11 dan itu artinya kita masuk ke Pemperadua Request Mancanegara. So ini dia lagu buat Kak Lara yang mungkin lagi relate banget ya, dan juga terpantau di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya masih mendung sekaligus hujan nih teman Pemperadua. Awet hujannya ternyata ya, atau mungkin lebih awet hujan ini daripada hubungan kamu. Aduh, bercanda ya teman Pemperadua. So ini dia Rasa Ini Indah by Utopia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: request mancanegara. Maybe I cannot focus.
1: Mention where the cause why it start. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita di request mancanegaranya. Dan tentunya masih barengan sama aku Vinka sampai pukul 3 sore nanti, yang nemenin kamu di santai siangnya nih Teman Pro 2 ya. Dan kira-kira gimana nih tadi untuk lagu-lagu request Indonesianya? Cukup membangun mood nih ya. By the way, di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya udah mulai cukup reda nih Teman Pro 2, tapi masih mendung dan tentunya jalanan masih licin ya. Jadi buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat kamu juga yang pengen request mancanegaranya, lagu-lagu favorit kamu diputerin di RRI Pro 2 Sungai Liat, langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau bisa juga ke Instagram kita @RRIPro2SungaiLiat. Di situ Winka udah bikin question box nih Teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu untuk mengawali request mancanegara kita hari ini Teman Pro 2 Special Weekend hari Sabtunya nih ya, kita bakal dengerin lagu dari Nicki, You'll Be In My Heart.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Balik lagi di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pradua. Jadi lanjut nih ya, masih di Pradua Hit List dan kita masih di request mancanegaranya. Barusan mengudara di ruang dengar kamu lagu dari Lisa dengan Money nih, teman Pradua. Waduh, kayaknya kalau ngomongin tentang duit tuh kayak enggak ada habisnya nih ya, tapi duit habis terus nih. Gimana tuh teman Pradua? Oke, lanjut nih, lanjut lagi dia, ada request dari Kak Yanti. Selamat pagi Kak, pagi menjelang siang ya. Katanya dia mau request lagu Bruno Mars yang berjudul Risk It All, teman Pradua. Kamu ngikutin gak sih lagu-lagu yang diacak-acak yang di TikTok itu? Mungkin kalau lewat di FYP TikTok kamu nih, teman Pradua, ya misalkan judul lagunya apa, terus soundnya apa gitu, teman Pradua. Nah, Risk It All ini diparodiin, gak diparodiin sih lebih tepatnya, cuman kata mereka ini ya, apa tuh namanya, lagunya tuh sama gagasan pokoknya kayak lagunya Wali yang Langit dan Bintang mungkin, teman Pradua. Pokoknya lagunya itu kayak kamu mau apapun aku kasih gitu, teman Pradua ya. Siapa yang relate juga dengan lagu ini? So ini dia lagunya buat Kak Yanti dan buat teman Pradua yang pengen request, boleh banget ke WhatsApp kita 081277221055.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

105,5 FM Radio RRI, lihat teman terbaik kamu. Hot Sauce-nya dari NCT Dream teman berdua. Walaupun udah enggak ada Mark, ya ya udahlah ya, yang penting Jaehyun udah selesai wamil nih teman berdua. Dan lanjut nih, kita masih di request mancanegaranya sampai pukul 12 siang nanti di hari weekend kali ini teman berdua ya. Walaupun untuk saya lihat di sekitarnya masih agak gerimis nih teman berdua. Kali ini ada requestan dari siapa nih? Gak ada namanya teman berdua. Siang kak, siang. Request lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boy ya kak katanya. Tapi teman berdua, kalau menurut kamu nih ya, kalau lagu Shape of My Heart ini bentukannya orang tuh kayak dia tuh ceriwis banget dan happy banget gitu teman berdua. Ya lagu yang benar-benar kayak jatuh cinta banget gitu. Yang tugas selalu semangat, jangan lupa makan ya. Aduh terima kasih teman berdua. Kayaknya bentar lagi makan siang sih teman berdua. Kamu juga jangan lupa makan ya. Dan juga buat teman-teman berdua yang pengen request, boleh banget nih lah. Tapi lagu mancanegara teman berdua ya, karena Indonya udah lewat nih. Nanti bakal Finka puterin kok, cuman di luar jam request mancanegara nih ya. Jadi kali ini lagu-lagunya tuh lagu mancanegara dulu nih teman berdua. So ini dia lagunya buat kakak siapa nih, gak ada namanya teman berdua ya, Shape of My Heart dari Backstreet Boy. Sambil buat teman-teman berdua juga yang pengen request masih bisa ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 lanjut nih ya. Masih ada yang request nih, katanya gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Radit di Sungai Liat. Halo Radit di Sungai Liat. Request ya kak, lagunya Sunroof dari Nicky You Are nih, teman Pro 2. Ternyata setelah aku searching teman Pro 2 ya, makna lagunya itu adalah tentang kebahagiaan luar biasa ketika jatuh cinta. Apakah Radit sedang jatuh cinta? Gak ada yang tahu teman Pro 2. Yang bikin seseorang tuh ngerasa ceria, salting dan juga energik. Mungkin mirip-mirip kayak lagunya Drop Dead dari bukan Ariana tapi dari Olivia teman Pro 2 ya, yang barusan rilis, yang baru-baru ini rilis nih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen request, masih ada waktu nih sampai pukul 12 siang nanti, monggo ya teman Pro 2. Dan ini dia lagu buat Radit di Sungai Liat, ada Sunroof by Nicky You Are featuring dengan Desi.

caranya makan Oreo. Baik kulit halus, hello kulit halus. Nivea Intensive Moisture, cobain sekarang.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih di request mancanegaranya barengan sama aku Vinka nih, teman Pro 2. Last but not least nih mungkin teman Pro 2 ya, karena mengingat sedikit lagi udah mau jam 12.00 udah selesai ini. Berarti bentar lagi untuk Pro 2 hitlist kita. Terus juga buat teman Pro 2 hari ini udah kepikiran mau makan siang pakai apa teman Pro 2 ya, mumpung hari ini cuacanya lagi mendung, adem, dingin gitu. Kayaknya makan yang hangat-hangat enak banget nih teman Pro 2. Jadi terakhir nih ya, ada requestan dari siapa nih? Gak ada namanya teman Pro 2 ternyata. Pagi menjelang siang kak, pagi menjelang siang juga. Bahkan udah mau siang nih teman Pro 2. Request lagunya Billie Eilish yang berjudul Birds of Feather nih teman Pro 2 ya. Boleh, nanti bakal Vinka puterin di ruang dengar kamu. By the way teman Pro 2, thank you banget hari ini buat kalian yang udah bergabung di Pro 2 hitlistnya. Thank you banget, happy weekend ya teman Pro 2. Semoga hari kamu weekend terus kalau bisa. Tapi gak bisa teman Pro 2 karena besok Minggu, terus besoknya lagi Senin teman Pro 2 ya. Gak apa-apa, semangat terus pokoknya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat. Dan ini dia Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Oh, oh, oh, oh.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Diriku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 itu tadi ya untuk beberapa teknik dasar bermain padel yang perlu banget kamu ketahui. Jadi bukan sekedar FOMO nih teman Pro 2. Kalaupun pengen main padel tetap harus bisa teknik-teknik dasarnya nih teman Pro 2 ya. Jadi sehatnya dapat, cashnya juga dapat nih teman Pro 2. Sampai gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 13.55 dan bentar lagi kita bakal masuk ke Indonesia Top 20 versi lokal nih teman Pro 2 ya. Dan kira-kira lagu-lagu favorit kamu masuk gak nih ke Indonesia Top 20 untuk minggu ini? Caranya supaya masuk terus ya, sering-sering aja request teman Pro 2 di RRI Pro 2 Sungai Liat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Hai teman Pro 2, kali ini kita masuk ke Indonesia Top 20 untuk edisi 9 Mei 2026 nih teman Pro 2, tentunya barengan sama aku Vinka 1 jam ke depan nih teman Pro 2 ya. Untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya terpantau udah mulai agak cerah teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen menghabiskan Sabtu sorenya atau mungkin weekendnya di luar rumah, boleh nih teman Pro 2. Ya mulai ada nih mataharinya, mulai muncul teman Pro 2. Sambil ditemenin nih Top 20 Indonesia versi Pro 2 atau lokal nih ya. Sayang banget teman Pro 2, tapi untuk minggu ini ada beberapa lagu yang harus keluar nih teman Pro 2 ya. Dan untuk lagunya tuh ada Nabila Taqiyah nih dengan Cegil teman Pro 2. Dan kira-kira siapa ya hari ini untuk new entry kita minggu ini? Yang penasaran pokoknya pantengin terus Top 20 yang bakal Vinka sebutin satu-satu. Langsung aja kita ke urutan 20, ada Teddy Aditya dengan Sombarnya teman Pro 2. Di posisi ke-19 ada Sesi Potret by Enau featuring dengan Ari Lesmana. Ternyata lagu Sesi Potret ini lebih sadis ya ketimbang lagu Gala Bunga Matahari teman Pro 2. Tapi dua-duanya sama-sama lagu sedih sih sebenarnya. Terus juga Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ada di posisi ke-18. So ini dia posisi 20 sampai 18.

Untuk memperoleh dua sambil kita quick recap nih ya, dengerin lagu di posisi ke-6 ada Gia Indrawari 1000 kali. Ini teman memperoleh dua, kalau diulang 1000 kali pun kayaknya aku bakal tetap milik kamu teman memperoleh dua ya. Terus juga lanjut nih di posisi ke-10 ada Raisa nih, Kuharap Duka Ini Selamanya. Di posisi ke-9 ada Sabrina Leonor dengan Haha. Di posisi ke-8 tadi featuring dengan Isyana Saraswati nih ya dengan Tunggu Aku. Kalau kamu nungguin siapa nih untuk memperoleh dua? Kalau aku sih nunggu gajian ya. Di posisi ke-7 ada Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Dan yang lagi kita dengerin sekarang nih teman proyek 2, Gia Indrawari 1000 kali. Di posisi ke-6, untuk posisi ke-5 datang dari Farel Hilal nih ya, Keliling. Apanya nih yang keliling? Kalau luas ada nggak? Terus juga Yovie Widianto featuring Kim Neida dengan Kimi. Di posisi ke-4 Kita Buat Menyenangkan by Bernadia. Di posisi ke-3, di posisi keduanya ada Bulan Bintang Garis Menyilang ya, dari Wijaya 80 featuring dengan Sal Priyadi. Dan jawara kita minggu ini dari NPD, Sempurnanya Aku. Jujur ya teman pro 2, kayak kenapa sih mereka bertiga tuh harus bikin lagu yang secakep ini dan juga seseru ini teman pro 2. Padahal kalau kita lihat nih ya, brandingan mereka bertiga tuh kayak if you know you know gitu teman pro 2 ya. Tapi gak apa-apa, namanya juga rezeki dan juga namanya juga karya nih. Jadi kita harus saling mendukung, saling support nih teman pro 2 ya. Jadi itu tadi beberapa top 20 di minggu ini edisi 9 April. April mulu, 9 Mei teman pro 2. Kayaknya aku masih belum move on dari April deh teman pro 2. Untuk edisi 9 Mei 2026 nih ya. Dan bentar lagi udah menunjukkan pukul 15.00. Jadi udah waktunya Afinka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Setelah aku udah bacain top 20 Indonesia lokal hari ini teman pro 2, nanti di top 20 mancanegaranya kamu bakal ditemenin sama partner aku Rima untuk edisi sore ceria sampai pukul 8 malam nanti. So Afinka pamit, see you when I see you and happy weekend, bye bye. 5 5 5 5 5 5

mengalami cedera ringan saat tampil sebagai presenter di ajang Baik Sang Awards di tahun yang ke-26, di mana aktor tersebut terlihat menggunakan perban ditempel menggunakan plester medis menutupi salah satu bagian matanya yang secara langsung. Penampilan Choi Young-woo dengan perban mata langsung memicu perhatian penggemar dan pengguna media sosial internasional. Mereka mempertanyakan kondisi kesehatan Jang, sang aktor, setelah menghadiri acara penghargaan bergengsi Korea Selatan tersebut. Pihak agensi memastikan cedera mata dialami Choi Young-woo tidak menimbulkan masalah kesehatan serius ataupun berkepanjangan. Mereka juga menegaskan kondisi aktor tersebut tetap stabil meskipun masih membutuhkan perlindungan selama menjalankan aktivitas. Temuan Pro 2, sekian info Pro 2.

top 20 mancanegara Justin Bieber dengan Shorinya. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di top 20 mancanegara. Nanti kita bakal relay untuk sore ceria bersama RRI Pro 2 Bandar Lampung. Stay tune terus ya. And don't

Dan pastinya gue bakal seru-seruan lagi di chart berikutnya, karena lagu-lagu sekarang udah pada enak-enak semua ya. Dan gue pengen terima kasih juga kepada Oza, our soundman dan juga editor. Asik. Untuk para label juga terima kasih. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye-bye.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.
2: Yeay, sore ceria. Ini dia yang bikin sore kamu makin ceria. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
3: 92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 semuanya. Gibul Kas di sore hari ini, sore ceria spesial Belajar Sumba nemenin kamu sampai dengan jam 5. Jadi keep on tuning ya di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Kenapa Lukas ngomong gitu? Karena di sore hari ini spesial Belajar Sumba sore ceria disiarkan langsung secara berjaringan ya di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Apa kabar untuk teman-teman semua di Sumatera bagian selatan ini ya? Kalau di daerah Bandar Lampung ini udah mulai mendung gitu ya, karena memang cuaca-cuaca di kota Bandar Lampung agak sedikit plin-plan gitu ya. Tapi di sore hari ini pastinya Gib Lukas bakalan nemenin sampai dengan jam 5 ya. Dan pastinya kita nanti juga bakal ngobrol sama narasumber spesial dan juga topik yang menarik banget nih ya, apalagi untuk perkenalan nih ya ke teman-teman lain di daerah-daerah lain ya, di Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Karena di Provinsi Lampung teman Pro 2 ya, itu ada satu event ya, annual event tahunan yang cukup menarik juga, dan juga ini sebagai corong untuk anak muda berkarya dan pastinya menyuarakan perasaan dan opininya gitu ya dalam bentuk film. Karena di Lampung ini ada yang namanya Tanah Lado Festival. Di tahun ini nanti kita bakal barengan sama Ahmad Arya Ramadan selaku kepala divisi acaranya untuk ngomongin Tanah Lado Festival 2026. Karena film itu kan seperti yang gue bilang tadi ya teman Pro 2, sebagai media promosi budaya dan juga festival kreatif anak muda. Untuk teman Pro 2 semua dimanapun kamu berada, kalau misalnya pengen ikutan gabung untuk nanya-nanya nih ya, langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Sambil nungguin narasumber kita di sore hari ini ya, sambil nungguin Ahmad untuk datang nanti dan langsung kita ngobrol bareng gitu ya. Untuk kamu semua, keep on tuning aja dulu di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Masih di sore ceria spesial Belajar Sumba langsung dari Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman Pro 2. Nah, sekarang udah datang nih ya orang yang kita tunggu-tunggu di sore hari ini. Pastinya masih ngomongin tentang film sebagai media promosi budaya dan festival kreatif anak muda. Ada Ahmad Arya Ramadan. Boleh say hi dulu ke teman Pro 2 semua?
1: Halo teman-teman semua.
0: Oke, hari ini kan kita bakal ngomongin tentang salah satunya adalah Tanolado Festival ya.
1: Benar. Gitu
0: ya. Boleh mungkin perkenalan dulu ke teman Pro 2 nih.
1: Oke. Gua di sini sebagai divisi acara. Nama gua Arya. Gue adalah mahasiswa desain komunikasi visual Institut Teknologi Sumatera yang sekarang ini sedang menjabat sebagai salah satu penggerak di Tanah Lado 2026 gitu.
0: Oke, nah tapi ini kan kita juga pengen kenalan dulu nih sama Tanah Ladonya ya. Kalau untuk orang di Provinsi Lampung kayaknya udah kenal lah ya gitu ya. Atau mungkin bahkan teman-teman dari Palembang, Bengkulu, Jambi, dan Sungai Let kayaknya mungkin juga udah tahu gitu. Tapi boleh di-remind lagi ke teman Pro 2 apa sih Tanah Lado itu?
1: Oke, jadi kita perkenalan dari namanya dulu ya. Tanah Lado itu sebenarnya kita ambil dari singkatan. Lado itu sendiri adalah Lampung Dokumenter. Seperti itu.
0: Oke.
1: Ketika kita menggabungkan tanah dan lado itu adalah sebuah branding yang kita coba angkat bahwasannya kita tuh berasal dari Lampung gitu, karena Lampung memang identiknya dengan seperti itu. Kenapa kita Lampung Dokumenter? Festival Film Tanah Lado ini adalah festival yang berfokus kepada film-film dokumenter.
0: Oke.
1: Kalau teman-teman mungkin suka genre film, yang paling familiar adalah film-film fiksi seperti itu. Nah, tapi kalau di khusus di kita coba buka ruang untuk teman-teman yang memang ada minat terutama di film dokumenter seperti itu.
0: Oke, jadi ini memang spesifik untuk film dokumenter ya?
1: Benar.
0: Oke, nah Tanah Lado ini berarti udah berapa lama nih? Berjalan.
1: Tanah Lado ini tahun ini udah jalan tahun ke-6.
0: Tahun ke-6
1: kita. Memang tahun-tahun sebelumnya itu di awal-awal kita lumayan sepi gitu kan, karena kita merintis. Nah, di tahun ini kita coba lebih besar lagi kembangin acara kita sampai kita usahain tahun ini acara kita berskala nasional.
0: Oke. Nah, dari sudut pandang lu nih, pentingnya untuk merawat tradisi ini kayak Tanah Lado kan mungkin event yang annual gitu ya, setiap tahun ada gitu ya. Apa sih, seberapa penting sih Tanah Lado ini terus dipertahankan?
1: Seberapa penting menurut gue adalah penting banget. Yang pertama, di Tanah Lado ini kita bisa punya ruang untuk komunitas-komunitas film, teman-teman yang memang punya keahlian atau minat di bidang film, itu kita menyediakan ruang yang terbuka untuk kita semua, teman-teman yang ada di Lampung, kemudian teman-teman yang ada di Sumatera juga, terus kemudian di Indonesia gitu. Jadi menurut gue adalah seberapa penting dari Tanah Lado ini sendiri adalah penting banget untuk terus kita lestarikan gitu.
0: Oke, berarti memang untuk jadi wadah ya?
1: Benar.
0: Wadah untuk berkarya, lebih spesifik lagi di film dokumenter.
1: Benar.
0: Oke. Nah ini kan tadi bisa dibilang Tanah Lado ini terbuka untuk udah skala nasional gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau kita kan ini sekarang lagi didengar juga di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat juga gitu kan. Ada gak sih karya-karya juga dari teman-teman di antara kota-kota ini atau provinsi-provinsi lain ini?
1: Benar. Kalau untuk dari Lingkar Film Sumatera, jadi kita tuh ada komunitas Lingkar Film Sumatera. Itu komunitas perfilman yang ada di Sumatera. Daerah-daerahnya ada dari Jambi, Bengkulu, Aceh juga termasuk Medan. Karya-karya mereka itu udah banyak yang masuk ke kita dari tahun ke tahun. Contohnya di tahun kemarin itu kita punya karya dari teman-teman yang bergerak di kalau tahu di Jambi itu ada Layar Taman. Di situ ada karya teman-teman yang dari Jambi yang masuk di kita. Kemudian ada dari Palembang. Kemudian juga ada dari Aceh. Kita kemarin produksinya? Rumah produksi itu kalau nggak salah dokumenter Aceh gitu kalau nggak salah. Itu ada yang masuk ke kita juga. Gitu. Kalau untuk di Sumatera sih jangkauan kita udah lebih besar gitu.
0: Oke.
1: Karena kita udah lumayan lama. Kemudian dari tahun ke tahun kita tuh coba nge-brandingnya kayak up-up terus gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi semakin lama kita menggandeng komunitas ini. Mungkin yang di tahun sebelumnya belum ada komunitas yang ini belum masuk, kita coba gandeng lagi dari daerah-daerah gitu.
0: Oke, jadi penyebarannya diusahakan untuk meluas.
1: Bener.
0: Dan ada eskalasinya gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Oke, ini menarik banget ya. Berarti untuk teman-teman yang ada di Jambi, Bengkulu, Sungai Liat gitu ya, Palembang, dan juga pastinya di Kota Bandar Lampung, ini punya kesempatan yang sama juga untuk berkarya di Tanah Lado.
1: Bener,
0: festival ini.
1: Bener banget.
0: Oke. Emang terdekat berarti tanggal berapa Tanah Lado Festival 2026 ya?
1: Iya, ya? Benar. Kegiatan kita itu dilaksanain nanti di tanggal 10, 11, dan 12 Juli.
0: Oke.
1: Itu di pertengahan tahun kita acaranya. Dan itu kita berlangsung selama 3 hari dan 2 malam gitu.
0: Oke. Nah, itu kalau misalnya teman Pro 2 udah mulai kepo atau penasaran nih ya, bisa dicek dulu aja ya Instagramnya sambil memunculkan pertanyaan mungkin yang mau ditanya langsung sama Arya di sore hari ini ya. Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @prodobdl. Nanti kita bakal balik lagi ya, pastinya ngomongin tentang Tanah Lado di sore hari ini. Jadi keep on tuning terus di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu masih dengerin Sore Ceria Spesial Belajar Sumba langsung dari Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman Pro 2 ya. Hari ini masih barengan sama Arya, Kepala Divisi Acara Tanulado Festival 2026 ya, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang Tanulado itu sendiri gitu ya, perkenalan-perkenalan awal lah gitu ya. Tapi kalau mau dalam nanti gitu kan, ada waktunya gitu ya untuk bisa kenalan lebih dalam lagi sama Tanulado dan kegiatan-kegiatan mereka. Kalau kita ngomongin tentang Tanulado Festival 2026 yang tahun ini ya, gue pengen nanya pertama-tama itu tadi di tanggal 11 ya? 11-12 Juli 2026. Nah, ada gak sih pertimbangan-pertimbangan khusus nih tentang pemilihan tanggalnya atau temanya mungkin di tahun ini? Boleh langsung Arya?
1: Mungkin kalau kita bicara soal tanggal yang kita ambil, kita tuh sempat riset dari beberapa festival film yang ada di Indonesia. Itu tuh rata-rata kebanyakan pada di akhir tahun semua, di antara bulan Oktober, November, dan Desember.
0: Oke.
1: Jadi kita kalau di akhir-akhir tahun juga kita ngikut mereka, kita tuh lumayan kesusahan gitu. Mungkin dari cari narasumber atau film-film yang bakal masuk ke kita tuh lumayan susah. Bener. Udah di tanggal-tanggal segitu gitu. Makanya kita ambil alternatif dan kita sesuaikan juga sebagai kebutuhan dari mahasiswa. Dari tanggal-tanggal itu tadi, makanya kita tercipta dan terbentuk di tanggal 10-11-12 Juli gitu.
0: Oke, jadi ngelihat festival-festival lain gitu ya, supaya bener, nanti nggak konflik sama apa ya, konflik interestnya sama festival-festival lain gitu kan, yang mungkin bisa dibilang udah lebih inilah ya, udah lebih firm gitulah ya.
1: Bener.
0: Di ini, tapi Tanulado kan akan menuju gitu kan ya, Tanulado gitu kan ya. Tapi hal yang unik ya mungkin teman Pro 2 harus tahu, ini kan bisa dibilang pergerakan semangat itu datang dari anak-anak kampus gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Sebelumnya itu ya dari ITERA gitu kan.
1: Bener.
0: Ya, dari DKP ITERA akhirnya menyeriuskan acara ini gitu kan ya. Dan niche banget menurut gue, film dokumenter. Kalau yang lu rasakan mungkin beda ya sama awal-awal merintis gitu ya. Tapi untuk akhir-akhir ini film dokumenter itu gimana sih gejolaknya gitu di Indonesia lah.
1: Oke. Kalau untuk film dokumenter ini mungkin banyak dari teman-teman yang belum familiar gitu kan. Sebenarnya apa sih film dokumenter? Begitupun gue sendiri sih pas ketika awal mendengar kata film dokumenter, itu tuh apa sih? Apakah cuman sebagai kita ngerekam-ngerekam orang lagi ngapa-ngapain, ngerekam kegiatan orang sehari-hari atau bukan gitu? Ternyata film dokumenter itu lebih dari kita ngerekam keseharian kita gitu. Kita perlu ada riset yang mendalam ke situ. Kita perlu ada pendekatan-pendekatan, terutama kalau misalkan kita ngangkat film dokumenter yang temanya tentang isu-isu yang sedang berada di, yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin kayak isu kemanusiaan, atau kita kalau kita ambil dari beberapa contoh karya itu, waktu itu saya dapat narasumber dari Semarang itu ada Mas Tri Supriyadi. Beliau itu adalah seorang sutradara yang fokusnya memang bergerak di bidang dokumenter. Dan saya sempat belajar ke beliau kalau ternyata film dokumenter itu treatmentnya tuh beda dari

0: proses pembuatan tempe gitu contohnya. Itu kan video yang bakal kita atau film yang bakal kita tonton nanti suatu hari kelak kalau misalkan kita udah lupa atau untuk kita warisan
1: ketika tempe punah.
0: Bener. Itu jadi kayak sebagai pengarsipan gitu mungkin kacamatanya. Cuman di tahun-tahun seterusnya, tahun-tahun ke depan ini, belakangan ini, film dokumenter itu sudah banyak berkembang gitu. Jadi gak cuman mengangkat soal-soal budaya atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Film dokumenter juga udah merambah, mulai dari kayak isu-isu sosial, politik, kemudian masalah-masalah yang memang jarang di-highlight gitu.
1: Oke, masalah yang jarang di-highlight tapi punya keresahan juga di masyarakat. Bener. Dan pastinya pelaku seninya gitu kan.
0: Bener.
1: Saudara film dokumenter atau mungkin orang-orang yang terlibat gitu ya. Oke, kalau misalnya nih ngomongin, kita balik lagi ke Tanolado Festival gitu ya. Ini boleh dikasih tahu gak nih ke teman Pro2 semua, nanti di tanggal 10, 11, 12 Juli 2026, apa aja yang akan terjadi?
0: Oke, acara utama kita adalah ada tiga teman-teman, ada kompetisi. Kompetisinya itu ada kategori pelajar dan kategori mahasiswa dan umum. Itu kalau untuk kategori pelajar, kita membuka untuk seluruh Indonesia. Jadi kita buat tingkat nasional. Kemudian untuk umum, kategori umum pun kita membuka untuk skala nasional gitu. Jadi teman-teman yang di luar Lampung ataupun di luar Sumatera bisa banget untuk submit karya di kita. Kemudian yang kedua itu ada Lado Cinema Camp. Apa sih Lado Cinema Camp itu? Lado Cinema Camp itu program yang coba kita bawa. Kalau misal kalau ternyata tuh yang kita lakukan di Tanah Lado itu tuh lebih kompleks gitu, selain kita cuman nonton-nonton film-film gitu. Di situ kita ada workshop, kita ada pelatihan-pelatihan terkait teknis dalam pembuatan film gitu. Jadi berguna banget buat teman-teman anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa atau komunitas-komunitas yang ada di Lampung gitu. Kemudian dan program terakhir kita yaitu adalah wording. Selain karya-karya yang disubmit ke kita, kita juga memberikan ruang apresiasi gitu untuk teman-teman dari kategori-kategori yang saya sebutkan sebelumnya. Gitu. Dan kita Tanah Lado tahun ini mengangkat tema daur baur kebudayaan gitu.
1: Daur kebudayaan.
0: Bener. Okay. Kita daur baur ini sebenarnya adalah daur baur kebudayaan adalah terusan atau lanjutan dari tema kita yang di tahun lalu, tahun kemarin gitu. Dan yang mengangkat kita, yang coba kita angkat tahun ini adalah gastronomi kebudayaan. Apa sih gastronomi kebudayaan itu?
1: Iya.
0: Ya itu kita coba ngangkat, kita ambil contoh kayak makanan khas Lampung gitu. Yang mana dalam proses pembuatannya atau proses cara penyajian dan pemakanan itu di sekarang tahun-tahun ini tuh sudah mengalami banyak perubahan karena faktor-faktor eksternal kayak contohnya masakan Lampung yang dimasak orang Jawa gitu kan, itu lumayan beda tuh nanti. Cuman kita lebih nggak cuma sekecil itu sih sebenarnya yang kita yang kita coba angkat. Yang kita coba angkat adalah kebudayaan itu lebih luas lagi. Contohnya kayak komunitas motor gitu. Misalkan kalian punya komunitas motor yang didirikan sejak awal oleh komunitas beberapa orang sehingga menjadi sesuatu yang berimpact besar dan terus dilakukan, itu adalah sebuah budaya. Nah itu adalah contoh yang selain dari gastronomi budaya tadi.
1: Wow, dan ngangkat gastronomi budaya itu menurut gue menarik sih karena kan ya kita tahu sendiri kalau ngomongin tentang ya bentuk gastronomi, let's say kayak makanan khas per daerah tuh unik-unik semua. Belum lagi ternyata tadi lu ngebuka pikiran gue, iya ya kalau misalnya ada perubahan racikan atau mungkin cara proses mengolah, iya juga sih. Ih menarik banget sih. Tapi yang jelas tahun ini tadi kan ngomongin gastronomi Nusantara, terus juga tadi daur baur
0: kebudayaan.
1: Kebudayaan itu juga pasti menarik banget untuk teman-teman bisa lihat nantinya ya di tanggal 10, 11, 12 Juli 2026 Tanolado Festival 2026. Kalau misalnya teman Prodo punya pertanyaan tentang Tanolado Festival 2026 dan juga pastinya film ya, teman Prodo, film dokumenter

sebagai promosi budaya dan festival kreatif anak muda, boleh WhatsApp kita 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl, karena abis ini kita bakal balik lagi. Keep on tuning.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: masih dengerin Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu di sore ceria spesial belajar Zumba. Sore ini teman Pro 2 ya masih ditayangkan atau didengarkan, disiarkan dari 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Di sore ini masih barengan sama Arya. Tadi kita udah ngobrolin tentang apa aja yang akan terjadi di tanggal 10, 11, 12 Juni 2026 ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi tentang lebih dalam lagi nih, tentang gimana sih caranya untuk bergabung nih ya, teman-teman mungkin dari Bengkulu, Lampung, Bengkulu, Jambi, Sungai Liat dan Palembang mungkin okay. Udah mulai tertarik, itu gimana caranya?
1: Mungkin gue sedikit jelasin dulu tanah lado ya.
0: Oke.
1: Di tahun ini tuh kita kebetulan, bukan kebetulan sih, kita memang disupport langsung acara kita oleh Kementerian Kebudayaan melalui programnya Dana Indosiana. Itu udah, kalau teman-teman sering submit di kompetisi atau festival-festival film lain juga, Dana Indosiana itu adalah sponsor resmi dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sehingga skala yang kita buat untuk tahun ini nih kita lebih besarin lagi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan untuk cara gabung di kita untuk kompetisi seperti yang gue sebutin sebelumnya, ada kategori tingkat pelajar dan umum atau mahasiswa. Untuk aksesnya bisa kunjungi langsung aja di @tanahladofestival dan cari postingan yang kompetisi. Di situ ada barcode yang bakal langsung mengarah ke linktree kita. Dan untuk kategori mahasiswa itu kita ada melalui film, akun film Freeway. Dan kemudian untuk kategori pelajar kita menggunakan form biasa gitu. Jadi mungkin ada yang menarik di sini terkait pendaftaran, terutama untuk kategori umum gitu kan. Kemarin itu skala yang kita buat kan rencanain adalah skala nasional gitu ya. Ketika kita membuat akun film Freeway itu, ternyata setelah hampir sebulan pendaftaran ini dibuka, itu ada satu karya yang dari luar negeri, tepatnya dari Spanyol. Buset. Gitu.
0: Jauh banget. Jadi siapa yang itu, siapa? David Villa? Bukan? Bisa. Iker Casillas? Lamine Yamal
1: bisa.
0: Wah, jauh banget. Terus ya, gimana tuh?
1: Itu pun kita waktu tahu ada pendaftar yang dari luar negeri, dari Spanyol itu, kita kaget sendiri dari kitanya gitu. Kok bisa ada yang dari luar, sedangkan kita buka untuk skala yang nasional. Aja gitu. Tapi nanti kita tetap bakal kurasi karya itu tersebut. Nanti kita berikan kepada dewan-dewan juri. Dan dewan jurinya pun yang memang berpengalaman di bidang perfilman, terutama perfilman dokumenter seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman bisa banget buat join karyanya di kita, dan pendaftarannya free. Semuanya free.
0: Jadi tinggal cek aja kali ya akun Instagramnya. Bisa tanya-tanya berarti ya?
1: Bisa
0: banget. Direct message-nya ya?
1: Benar.
0: Aman ya, tapi menarik sih. Ternyata ekspansinya itu gak cuman tadi ya, akhirnya bisa punya koneksi resmi dengan Kementerian Kebudayaan.
1: Benar.
0: Dengan Dana Indosiananya itu. Terus juga ternyata bisa bikin Lamine Yamal ngirim video dokumenter. Tapi ini ada, berarti kayak udah mulai kebayangkan kayak berarti sebenarnya bisa nih luas lagi gitu. Bener. Kan kita, ada gak nih rencana-rencananya nih?
1: Kemarin setelah ada kita tahu, kita laporan ke report ke atasan gitu kan, terkait pendaftar dari Spanyol, kita langsung tiba-tiba tahun depan kita buat internasional.
0: Wis, amin, semoga ya, semoga ya. Karena mungkin itu juga bisa jadi ajakan juga ke negara-negara Asia Tenggara yang mungkin juga secara culture dan kedekatan mirip-mirip kan, Asia Tenggara. Belum lagi Asia, siapa tahu bisa sampai Eropa gitu kan. Negara Kosovo nanti. Menarik sih.
1: Menarik.
0: Oke, kita baca dulu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah masuk, dua aja kali ya di sore hari ini. Datang dari 08217632 sekian. Kak, kalau misalnya aku pengen mulai menjadi pemula di dalam video dokumenter dan pengen ikutan Tanolado tapi sebagai komunitas, bisa nggak? Oh, maksudnya mungkin kayak ya pengen get along dulu sama Tanolado dan kebiasaan-kebiasaannya gimana?
1: Bisa banget sih kalau misalkan kita terbuka banget. Kita kan ada program yang namanya Lado Cinema Camp.
0: Oh itu tadi ya.
1: Iya benar. Kita di situ program dalam Lado Cinema Camp itu ada kegiatan workshop, kegiatan gimana sih cara mengenal film dokumenter, membedakan jenis-jenis film dokumenter. Karena film dokumenter pun ada jenis-jenisnya sendiri.
0: Oh iya, seru.
1: Ada gayanya masing-masing gitu. Nah itu bisa banget kalau mau join di kita. Di situ kita bisa belajar bareng-bareng sutradara, sineas yang ada nanti, narasumber-narasumber kita yang bakal kita hadirkan ketika acara. Jadi bisa banget langsung join di Lado Cinema Camp. Untuk cara joinnya tetap masih sama, buka Instagram @tanahladofestival, kemudian cari postingan yang menunjukkan itu ada postingan Lado Cinema Camp, dan itu untuk terbuka untuk kategori pelajar dan komunitas, seperti itu.
0: Oke, itu ya, bisa dulu ya, jangan sampai, kadang kan gitu ya, kalau misalnya kita udah punya ketertarikan, kayak nggak ada teman, mungkin lingkungan yang support gitu ya, atau punya satu pandangan yang sama, jadinya nurun lagi gitu.
1: Benar,
0: kan.
1: Benar.
0: Siapa tahu loh. Terus juga ada lagi dari 0895 4136 sekian kak, gimana perkembangan film dokumenter di Lampung?
1: Oke, kalau
0: perkembangan berat juga pertanyaan tadi itu.
1: Benar. Tapi
0: gimana?
1: Menarik ini untuk dibahas.
0: Asik.
1: Sebenarnya waktu itu untuk perkembangan,
0: yep,
1: saya pernah ngobrol bareng sama komunitas, salah satu komunitas film juga, tapi dia komunitas film fiksi yang beroperasi di Dharmajaya, kampus Dharmajaya, di CIC itu. Yep. Kita juga tahun ini berkolaborasi ke mereka, dan kita tuh waktu ketemu kita pernah ngobrolin soal ini nih, soal perkembangan perfilman terutama dokumenter yang ada di sini. Gitu, kalau yang kita lihat itu masih terlalu gimana ya, belum terlalu banyak gitu. Bahkan nggak cuma di perfilman dokumenter, ekosistem yang ada di Bandar Lampung, di Lampung itu tuh masih terlalu sedikit untuk yang kita sebagai kacamata mahasiswa gitu ya. Dan itu pun keresahan yang ternyata dirasain juga bareng teman-teman dari Dharmajaya gitu. Dan kalau ekosistem ini hadirnya Tanah Lado, saya gua harap sendiri atau kita berharapnya itu memang semoga bisa menjadi awal, menjadi ruang untuk teman-teman atau komunitas-komunitas yang ada di Bandar Lampung atau di Lampung punya ruang untuk mereka tuh memutar karya-karya mereka gitu.
0: Oke, dan itu juga tadi menjadi jawaban yang pertanyaannya belum gue sampaikan tadi ya. Harapannya, berarti tadi ya udah disebutin juga harapannya untuk Tanolado dan juga perkembangan di bidang film dokumenter. Karena ini memang niche banget gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Tapi ini juga jadi, menurut gue justru lebih dekat harusnya ya, karena kan jadi corong keresahan masyarakat juga kadang-kadang gitu. Oke, terima kasih Arya atas waktunya di sore hari ini. Semoga nanti sukses ya di Tanolado Festival 2026. Bisa kamu ikutin di sosial media, dicari aja udah pasti ketemu gitu ya.
1: Benar.
0: Di tanggal 10, 11, 12 Juni.
1: Juli.
0: Bener. Salah mulu. Juli ya. 10, 11, 12 Juli 2026. Cek aja Instagram mereka, TikTok ada.
1: Di TikTok kita ada
0: snack video
1: juga.
0: Udah mulai semua. Facebook?
1: Gak ada.
0: Facebook Pro? Thank you sekali lagi Arya ya. Dan thank you juga untuk teman Pro 2 di teman-teman di Belajar Sumba ya. 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu. 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi. 105,5 FM Pro 2 RRI Songgalet. Dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Kita ketemu lagi ya nanti di sore ceria spesial Belajar Sumba yang langsung disiarkan dari Pro 2 RRI Lampung di kesempatan lainnya pastinya ya. Bye-bye.
2: Udahan dulu ya untuk sore ceria hari ini yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
2: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Wow.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih sampai jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan kamu baru aja dengerin lagu dari Aespa dengan Armageddon ya. Ngomongin soal Aespa nih, teman Pro 2 ya. Rencananya mereka berdua, Aespa dan juga G-Dragon, bakal comeback bareng ya. Si Aespa yang katanya bakal menyumbangkan suaranya untuk Whole Different Animal single rilisnya dari Aespa sendiri. Dan SM Entertainment selaku agensi Aespa udah mengkonfirmasi kabarnya ini tahun Pro 2 di hari Jumat kemarin ya. Lagu ini dijadwalkan rilis di hari Senin jam 4 sore sekaligus menjadi awal menuju peluncuran album penuh kedua Aespa yang bertajuk Lemonade di tanggal 29 Mei ini. Nah, kira-kira nanti ya albumnya ada berapa isinya 10 tahun Pro 2 yang disebut-sebut bakal jadi titik balik ya Aespa menuju arah musik yang lebih dewasa lagi. Mungkin sedikit bergeser dari konsep eksperimental yang selama ini jadi ciri khas mereka ya. Kolaborasinya juga menjadi catatan sejarah sendiri bagi Aespa karena mereka sukses menjadi girl group generasi keempat yang resmi menggandeng leader Big Bang dalam proyek rekaman studio mereka. Ini juga katanya sih untuk albumnya si Aespa ya bakal berbeda. Karena Karina juga sempat muncul ya untuk model video klip Too Bad, lagu dari album studio ketiga G-Dragon yang rilis Februari kemarin. Selain itu, teman Perda Aespa juga sempat jadi tamu dalam program variety show MBC bertajuk Good Day yang dipadu langsung oleh G-Dragon. Mungkin dari situ kali ya, kayaknya gimana kalau kita collab-collab nih. Begitu ceritanya. Jadi langkah SM Entertainment menggandeng sosok berpengaruh di G-Dragon gitu ya untuk di bawah naungan YG Entertainment kayak memberi sinyal bahwa perubahan citra Aespa ini yang sedang bertransformasi dari konsep awal yang kental unsur metaverse ya menuju identitas musisi yang lebih matang dan lebih berkelas lagi. Untuk Lemonade sendiri bakal jadi album penuh kedua Aespa dalam 2 tahun terakhir setelah mereka merilis Armageddon di bulan Mei tahun 2024. Ya kayak kita tunggu aja kira-kira bagaimanakah kolaborasi antara G-Dragon dan juga Aespa. Well, kita tunggu aja deh bagaimana-bagaimana ya, tuh Pro 2. Next, kita dengerin lagu terbaru dari Keisha Lefron kayak dengan Pelarian.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman.

teman-teman, berdoa lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib dan pengajian untuk wilayah Kota Sungai dan sekitarnya.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: bulannya dan terus nanti
1: atau malam menurut cahaya.
2: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
3: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Jadi makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yaitu Umroh 2 Salma Salsabila dengan Hachu. Baru aja kamu dengerin lagu terbaru dari Salma Salsabila atau Umroh 2. Kamu yang suka langsung aja masukin ke playlist favorit kamu. Umroh 2 di info viral. Kita lagi ngebahas ya viral-viral. Apa ini? Bingung ya lagi pergi mau acara penting, mau manu-mandain apa? Ini lagi tren akhir-akhir ini gaya pakaran, gaya berpakaian smart casual ya. Lagi populer banget karena kesannya yang fleksibel dan bisa diterapin berbagai kesempatan. Gaya ini nomor 2 identik dengan pakaian yang gak terlalu formal, gak kayak pakaian kantor tapi juga gak terlalu santai. Kamu bisa tampil rapi tanpa terlihat kaku dan berlebihan. Jadi sebenarnya apa sih smart casual ini sendiri dan gimana cara kita padu padannya? Jadi smart casual ini adalah gaya pakaian yang menggabungkan tampilan rapi dan profesional dengan sentuhan santai yang tetap stylish. Jadi tujuannya biar terlihat sopan dan teratur, nggak terlalu kaku kayak pakaian formal. Gaya ini membuat penampilan looks kamu lebih relax, modern, and mudah didekati. Nomor 2. Jadi simpelnya smart casual ini adalah mix and match antara pakaian klasik, elemen dan juga elemen casual. Jadi hasil akhirnya looks yang elegan tapi enggak much, enggak berlebihan ya. Jadi dengan gaya ini kamu bisa tampil terlihat lebih ready untuk suasana kerja ataupun semi formal tanpa terkesan terlalu resmi. Jadi ciri utamanya pakai pakaian kualitas, potongan yang rapi, kombinasi yang balance antara formal dan juga santai. Dan biasanya gaya ini dilengkapi dengan aksesoris simple, sederhana, bersih dan terawat aja. Sebagai contohnya untuk cowok, smart casual ini berupa kaos polo, kemeja simple ya, yang dipadupadankan dengan jaket, celana jeans gelap yang rapi. Sepatu yang digunakan biasanya sepatu casual yang tetap elegan, sneakers, bahan kulit atau sepatu boots. Sementara untuk cewek biasanya pakai blus yang rapi, dipakein blus, blazer ringan, celana panjang atau rok yang comfort. Kemudian sepatu seperti heels atau wedges yang gak terlalu tinggi. Pilih warna model yang simple biar tetap terlihat profesional. Intinya smart casual ini adalah tentang keseimbangan. Kamu gak terlalu tampil formal tapi juga gak terlihat santai. Gaya ini dicocok banget digunakan di kantor dengan suasana yang santai, meeting non formal atau acara yang membutuhkan pakaian rapi tapi tetap fleksibel. Jadi gimana caranya? Yang pertama untuk cewek ya, pilih atasan yang simple tapi berkualitas, pakai bawahan yang rapi nggak terlalu santai, kayak celana bahan, rok, jeans gelap, oke, itu bisa dipakai. Pastikan modelnya bersih dan nggak robek, celana longgar, kulot juga oke. Kemudian pilih dress yang sopan, gunakan sepatu yang nyaman tapi tetap elegans, gunakan juga warna dan motif yang simple. Kalau untuk cowok, tenang, pakai blazer untuk tampil lebih rapi. Padukan dengan atasan sederhana, bisa kemeja polos, kemeja motif, kaos polo juga bisa. Hindari motif yang terlalu mencolok ya. Terus pilih celana yang rapi, bahan celananya sifon, chino boleh, asalkan berwarna gelap dan gak robek. Pakai sepatu yang bersih dan stylish. Kemudian hindari pakaian yang terlalu santai kayak hoodie atau baju olahraga, sandal jepit karena terlihat tidak profesional. Pakaiannya terlalu bekal atau berlebihan juga kurang bagus. Terlalu banyak warna dan aksesoris juga mungkin ya, terlihat kombinasi yang simple tapi itu sebenarnya berlebihan sih. Penampilan yang gak rapi, jadi rambut berantakan atau pakaian kusut, ini bisa merusak seluruh keseluruhan tampilan. Ayo kita memperdu itu di informasi yang udah aku kasih untuk mudah-mudahan kamu di info viral di Pro 2 FM ya. Nanti jam 7 kita bakal relay dari Pro 2 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan music live chat bersama Your Hotel in the Bathroom dan juga host kita yang kece, Kakak Indra Vico. Oke, aku Rima Pahim, itu dulu diri. Stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Live Chat. Music Live Chat. Special Weekend. Disiarkan dari Prodo FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: 9,5 perudara dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Iqbal Faris nemenin kamu di Music Live Chat.

0: Di malam yang lumayan cerah ini, dari sore ini udah lumayan cerah, sampai malam ini juga masih cerah. Jadi kalau cerah-cerah gini nih, gak etis kalau kita gak mengundang seseorang, bukan seseorang ya, sebuah. Jadi apa nih sebutannya? Seseorang, sebuah, atau sekelompok?
1: Secunguk, secunguk.
2: Mik jadi kecil.
0: Iya dong.
3: Jadi sekompi.
1: Sekompi, sekompi. Lucu lagi.
0: Aduh, belum kenalan aja udah lucu terus. Jangan gitu dong, jangan dihabisin gongnya. Jadi Iqbal udah barengan sama sekompi.
2: Sekompi, benar.
0: Udah barengan sama teman-teman dari Your Hotel in My Bedroom. Kenalan dulu dong.
3: Halo, kami dari
1: Your Hotel in My Bedroom.
3: Gue kira mau pakai gimmick gitu. Oh, iya, iya, iya.
0: Dari mana nih?
4: Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Dika dari Your Hotel in My Bedroom sebagai gitaris.
5: Saya Amin dari Your Hotel in My Bedroom
0: sebagai
5: vokalis bassis.
0: Oke. Selanjutnya?
6: Saya Olin sebagai vokalis gitaris dari Four Events.
0: Masuk.
3: Udah nyiapin tuh gue dari rumah.
0: Boleh. Jadi Olin sebagai vokalis, Dika sebagai gitaris, dan Amin sebagai for event.
3: Akhirnya.
0: Aduh. Gimana ceritanya hari ini bisa kesini nih?
4: Jadi waktu itu Lukas. Ya, kita datang sini ya karena sebenarnya enggak ada apa-apa, pengen main aja sih. Soalnya karena kita udah enggak ngapa-ngapain berapa bulan sih.
3: Udah hampir setahun sih.
4: 7 tahun.
0: 7 tahun. Masa 7 tahun?
3: Belum ada 1 bulan.
4: Ya belum ada 1 bulan. Ya kita pengen main aja kesini.
0: Pengen main.
4: Sambil ngobrol-ngobrol begitu.
0: Cerita dong momen-momen pertemuan awal kalinya Your Hotel in My Bedroom ini gimana sih bisa proses awal terbentuknya?
3: Kalau awal tuh
2: waktu itu kita lagi
3: ini
2: lagi main PS. Main PS
0: ternyata Olin yang jaga.
2: Olin bukan, Olin jagoannya waktu itu.
3: Yang gacoannya, gacoannya.
0: Jadi gua, juara cup nih dia.
2: Iya, jadi gua datang, kata gua, "Mana Olin?"
3: Dibentak emang.
2: Makanya akhirnya kenal. Nah, Dika ini tukang parkirnya.
0: Inspiratif tuh proses ketemunya.
2: Jadi akhirnya yaudah ya kita bikin band aja, ngapain sih di PS ya?
1: Demi apa sih? Demi apa sih ceritanya pakai kayak gitu?
3: Serius.
4: Jadi ceritanya tuh
3: awalnya
4: tuh ya Amin sih sebenarnya.
3: Iya, Bang Amin cerita. Tuh ketemu sama gua awalnya di sebuah pada saat itu Bang Amin itu adalah sesosok abang-abang kampus.
4: Oh, kanda. Siap kanda.
3: Yang sedang mencari bibit-bibit adik-adik yang bisa diajak ngeband karena dia lagi BM ngeband kan waktu itu. Nah, terus ketemulah sama gua. Ini tuh di sebuah universitas swasta di Singapura.
0: Oke.
1: Singapura. Alias Raja Basa.
3: Udah gak usah sebut. Malu gue.
0: Oke.
3: Terus gimana Bang Amin?
5: Ya terus gue ngajak Olin itu di 2021 ya, apa 2022 ya. Waktu itu cuman pance karena nyelesain kuliah dulu. Pernah ngomong sama Olin, selesain kuliah dulu lah gitu. Atau abisin apa SKS dulu lah,
0: baru mulai fokus ngeband gitu.
5: Iya, kalau pas udah nganggur, nah saatnya kita nganggur nih. Paguyuban orang nganggur, ayo kita.
0: Sabar. Ini terbentuknya di mana nih paguyuban orang nganggur?
5: Di kampus di Singapura tadi.
4: Kampus di Singapura.
5: Berwarna kuning itu.
2: Merah.
4: Oh, merah ya? Merah.
5: Sekarang merah. Ya?
0: Tembok belakangnya yang kuning. kan gak ada gue di cerita itu.
5: Terus dari situ ngajak Olin. Terus ketemu Dika di perskenaan Wibu.
0: Wibuan
3: Wibu Lampung, ya, PWL.
5: Lihat dia katanya punya potensi jago dia main gitar.
4: Katanya. Juga, walaupun emang jago ya.
5: Nah, waktu itu juga kebetulan gue ngefans kan sama Straight Club waktu itu.
0: Kayaknya
5: bisa dia. Gitu.
3: Emang jago banget main gitar, ya. Namanya kan Andika Tohpati.
5: Memang kan jadi akhirnya
0: Andika Akustik.
1: Kok akustik?
5: Jualan dong dia.
1: Jualan senar.
5: Ya akhirnya dia baru ngumpul 2023 ya.
4: Ya, 2023 tengah kita pertama kali berkumpul, yeah. ya pertama kali ketemu.
3: Yeah,
4: gue sama Olin pertama kali ketemu.
3: Agustus yeah. lah kira-kira.
4: Karena kita semua ini sebenarnya kan temannya Amin.
3: Mm-hmm. Yeah.
4: Temannya Amin berkumpul jadi satu nah gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Tapi kalau dari Olin sendiri, first impression ketemu sama abang-abangan paguyuban ini?
3: First impression sih kalau sama Bang Amin memang gue awalnya udah kenal di kampus. Oh, uh-huh. Cuman ketemu sama Pak Dika nih, nggak uh-huh. tahu. Kita kan baru ketemu nih ya. Kok gue udah diomel-omelin kayaknya dicerewet banget jadi bapak-bapak.
0: Kalau dari padikannya?
4: Kalau gue waktu itu ya kesan pertamanya ya kalau Amin kan udah lumayan agak lama lah. Ya waktu itu udah kenal 2 tahun.
5: Iya yes, setahun.
4: Iya yes, setahun. Setahun 2 tahun. Pas ketemu Olin wah ngepang nih. Cewek pang banget nih. Datang ngerokok.
0: Enggak. Sama ini tuh sama pistol.
4: Tato di seluruh tangan.
3: Tato.
4: Gila, habis itu bawa beceng.
0: Jadul banget ya, nyebutnya kayak gitu. Terus akhirnya karena koneksi yang deket gitu dari Aminnya juga akhirnya kebentuklah Your Hotel in My Bedroom.
4: Ya, iya betul.
0: Keren. Jadi dari awal ini emang ngebentuk Your Hotel in My Bedroom ini agak belibet nih gue ngomongnya.
4: Yim.
0: Oke. Jadi dari awal ngebentuk Yim ini emang niatnya itu untuk seneng-seneng apa emang pengen serius sih di dalam musik?
4: Pengen senang-senang.
5: Tapi kalau mereka nganggap serius sih enggak apa-apa. Gua sih maunya senang-senang aja.
4: Iya.
0: Pengennya
4: dijanjiin Amin sih kita bakal senang-senang yeah. katanya. Yeah. Tapi nyatanya perjalanannya ternyata cukup sulit. Untuk hanya bersenang-senang ternyata.
0: Yeah. Untuk hanya bersenang-senang.
4: Itu cukup sulit. Jadi akhirnya di perjalanan kita jadi cukup serius ya.
5: Iya.
4: Yeah. Ngerjain bandnya.
0: Oke. Jadi emang diniatkannya untuk
4: bersenang-senang
0: tapi diproduce dengan secara serius.
4: Iya.
0: Keren banget, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi deh kayaknya ya. Tapi nanti, enggak sekarang. Iya, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Iqbal di Perdua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Di Produa dari Bandar Lampung, teman Produa. Dan kali ini kita juga masih ngobrol sama Your Hotel in My Bedroom. Keren. Tapi sebelum itu, kamu lagi dengerin Music Live Set Spesial Belajar Sumbal live dari 92,5 Produa FM Bandar Lampung. Disiarkan juga di 105,1 FM Produa dari Bengkulu, 90,9 FM Produa dari Jambi, 105,5 FM Produa dari Sungai Liat, dan 91,6 FM Produa dari Palembang. Woo! Tepuk tangan. Jadi ini emang disiarkan langsung di seluruh Sumatera nih, khusus buat Your Hotel in My Bedroom.
1: Hai. Halo Bengkulu.
2: Halo. Halo Polewali Mandar.
0: Sumatera. Gak nyampe. Aduh. Kita masih, gue masih mau kenalan dulu nih sama Your Hotel in My Bedroom. Spesifik ke genre. Nah kan kalau dari genre sendiri yang dipilih sama Yim ini bisa dibilang salah satunya adalah Twipop. Bener?
2: Benar.
0: Kalau dari lagu-lagunya sendiri kan kesannya tuh kayak fun, lagu-lagu ya anak-anak muda lah,
1: anak-anak
0: muda Blok M lah,
2: anak-anak mungil.
0: Apa tuh mungil? Ada singkatannya?
1: M.
2: Baru gue mau nembak sama orang nih. Tolong.
1: Udah penting kita hentikan.
0: Aduh. Susah banget kalau ngobrolin sama orang lucu ini. Tapi dari genre sendiri tuh ada pergeseran sendiri nggak sih dari awal kebentuk sampai seiring berjalannya waktu sampai sekarang nih, yang tadinya pengen twipopan aja tapi ngegeser ke sana sini gitu.
3: Ada saudaranya itu sebenarnya gue kan ngajak Olin ya. Rencana awal itu memang mau ngajak Olin hardcore sebenarnya.
1: Duk tak.
2: IG gue kan Caroline H. Cepang.
3: Terus kayak wah ternyata suara Olin gak masuk nih gitu.
0: Gak masuk.
3: Terus ngeliat Dika juga kayaknya orangnya lebih soft lah, coba lebih soft dikit awal.
0: Soft ke, genre soft.
3: Genrenya lebih ke yang tadi kan keras hardcore, mau jadi yang lebih entengan lagi.
0: New metal.
1: New metal boleh sih.
3: Dik. Tadinya. Terus ternyata Olin gak cocok dia. Dia kan wanita yang sangat lemah lembut.
1: Gitu. Lemah
3: sih. Akhirnya kayak berhubung Olin adalah anak kecil dan kita buat musik yang anak kecil aja.
0: Okay.
3: Remaja.
2: Teenager.
3: Jadi mau sampai tua kita tetap remaja, asik.
0: Bagus tuh kutipannya.
3: Bagus.
0: Tapi pernah ngerasa enggak sih akhirnya di karakter yang kalian bikin seperti ini musiknya akhirnya tuh ngebikin kalian tuh jadi ngerasa terbatas gitu atau malah sebaliknya gitu?
3: Malah sangat bebas.
2: Iya, kalau terbatas sih kayaknya enggak ya, karena
1: bisa ngomong apapun. Bisa.
4: Karena emang apa dari berangkatnya dari hal-hal apa kita ngomongin hal-hal kecil gitu kan. Iya. Habis itu kita bisa karena hal-hal terlalu kecil kita bisa ngomongin apa aja gitu.
2: Random.
4: Ada satu lagu kayak di album kita yang Epipan itu yang nulis Amin, dia ngelihat cewek cantik yang mirip mantannya di flyover abis itu udah gitu.
2: Kayak gitu. Jadi lagu.
4: Ya, gitu
0: aja. Beneran cuma segitu doang.
3: Bener segitu.
4: Iya, segitu doang.
0: Kayak, beruntung banget tuh mbak-mbaknya.
3: Jadi enggak perlu ada kesan apa, pesan apa, kayaknya udahlah gitu. Yang penting musiknya, yang penting ada musik aja, yang produksi aja lah.
0: Bener, dan jujur bermusiknya.
3: Iya.
0: Keren. Tapi di luar musiknya Your Hotel in My Bedroom sendiri, kalian punya preferensi musik masing-masing enggak sih?
2: Oh jelas, beda-beda.
0: Pasti.
2: Dari awal pun gue gak tahu twipop itu apa.
4: Sama.
2: Denger di Spotify kok twipop bule itu kayak gini gitu ya. Asing banget gitu.
0: Emang kalau lo sendiri biasanya dengerin musik apa, Lin?
2: Dengerinnya... Duh, gue mau nembak apa nih ya?
1: Mau yang lucu tapi bingung.
2: Gak usah lah.
0: Tapi kepala gue sih udah kicau mania ya.
2: Kicau mania. Ndar boy.
1: Kicau.
2: Gak dari SMA sih gue dengerinnya yang... Randy Pandugo gitu, John Mayer. Makanya denger twipop tuh kayak kaget, apaan sih bang gitu.
0: Kalau dari Amin?
3: Gua dari awal ngeband gue memang udah tertarik sama post rock dan shoegaze di awal. Di awal
0: berat.
3: Terus makin kesini pengen gue pertama kali suka twipop dan pengen mau mainin itu di awal-awal ngeband lah, tapi gue belum punya basic karena gue juga waktu itu baru bermusik. Jadi ketemu Olin sama Dika yang mau untuk memainkan lagu cemen, untuk memainkan musik yang cemen, akhirnya terrealisasi sekarang. Dari dulu cuma tahu musik itu antara post rock dan shoegaze doang.
0: Dan ngomong-ngomongin soal post rock dan shoegaze nih ya, sorry gue potong. Ngomong-ngomongin soal post rock dan shoegaze, menurut lo enakan bubur diaduk apa di...
1: Sangat.
3: Gue punya jawaban.
0: Apa tuh?
3: Gue gak suka bubur.
4: Itu jawabannya.
0: Di luar ekspektasi gue. Tapi emang lo salah satu orang yang gue kenal emang susah ditebak.
3: Alhamdulillah.
0: Sebuah keuntungan. Kalau lo Pak Dika, preferensi musik lo sendiri yang lo dengerin di kamar sambil nangis di bawah bantal gitu.
4: Kalau di kamar sih enggak, di motor. Sambil nangisnya di motor. Ya kalau gue ya sudah pasti ya kebanyakan budaya pop Asia Timur sudah pasti kan. K-pop, K-pop dan juga J-pop sudah pasti.
3: Jawa pop.
4: Jawa pop. Ya bisa boleh. Enggak gue sama sekali.
3: Sama kemiling pop ya.
2: K-pop kemiling pop.
4: Kemiling pop. Ya dua itu dan mungkin beberapa ya viral TikTok lah gitu.
0: Viral.
4: Ya playlist viral TikTok.
0: Jadi lo lebih aja. Lebih mempercayakan selera musik lo sama playlist Spotify yang ada gitu.
4: Iya. Ini daily mix.
0: aduh. Tapi kalau dari album-albumnya Your Time in My Bedroom sendiri nih, dari karya-karyanya yang jagoan kalian apa sih?
2: Wah, kayaknya beda-beda ya.
4: Jagoan ya? Jagoan atau personal favorite ya?
0: Personal favorite boleh deh.
4: Gua suka banget Lunatic. Lunatic dari album Epiphany. Yang jadi ini apa yang di fit.
2: Lagi
4: di fit tuh. Gua suka banget itu.
3: Apa ya?
4: Kalau kalian apa?
3: Apa ya gue?
0: Apa nih?
4: Ayo.
3: Bitter Song kali. Ya?
4: Bitter Song.
3: Karena jujur itu sangat jujur itu.
2: Berarti dari album kedua ya?
4: Album kedua.
0: Kalau dari Olin?
2: Kalau gue, ya Bang Amin pasti udah tahu jawabannya. Lagu yang gue tulis sendiri, judulnya Impetus.
0: Impetus.
2: Kebetulan itu hit di Spotify ya. Gue bisa bilang hits walaupun listenernya masih dikit, malu banget.
0: Tapi itu setiap lagi main pasti ada yang nyanyi.
4: Iya.
0: Hebatnya Your Hotel in My Bedroom itu di kota ini.
2: Itu sebenarnya kita bayar. Ya, 15.000.
4: Kita langsung kita kirim ke PDF-nya ke WA mereka itu nih lirik-liriknya.
0: Ternyata trik-triknya sama. Aduh, keren banget emang rockstar abis.

0: ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
1: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Teman Pro 2, kamu baru aja dengerin lagu dari Your Hotel in My Bedroom di album mereka yang rilis tahun lalu, Kind of Joy. Nah, sekarang langsung aja kita bahas album ini, masih di Music Live Chat Special Belajar Sumba barengan sama Your Hotel in My Bedroom. Ih, kompak sekali ya bang band ini. Kompak sekali, kelihatan. Kapan terakhir kali ketemu?
1: Terakhir chat di grupnya kayak minggu lalu nih.
0: Terakhir chat minggu lalu.
1: Tadi sih OTW.
2: Nah, tadi setelah gue scroll chat kita, gue scroll dikit udah 27 Maret 2025.
1: Waduh, Maret.
0: Udah setahun lebih jujur.
2: Baru scroll sedikit dong.
1: Itu juga dari terakhir manggung.
0: Pulang manggung itu juga kan. Gue udah sampai rumah ngepap. Sampai sekarang enggak pernah chatan lagi. Tapi ceritain dong proses lagu, di balik lagu yang barusan kita puter nih, Amor dari Your Hotel in My Bedroom. Berapa lama prosesnya yang dilaluinnya? Dari Pak Dika boleh mungkin.
2: Jadi kalau kita tuh sebenarnya kalau untuk apa produksi tuh kita pasti jauh-jauh hari. Jadi kayak apa? Udah nyiapin album setahun sebelum tanggal rilis gitu-gitu.
0: Oke. Okay. Nah,
2: jadi kayaknya waktu itu ngerjain album kedua tuh setelah album satu rilis tuh langsung ngerjain ya, nabung.
3: Iya.
2: Nabung ya, sedikit nabung. Demi sedikit gitu.
1: Sebulan satu gitu-gitu.
2: Iya, sebulan satu ya gitu. Dari ya panjang dan gue lupa. Kita ngapain aja di album itu. Pokoknya udah jadi aja beres. Gue lupa, lu masih ada.
3: Seingat gue itu di album pertama itu udah ada beberapa lagu di album kedua.
0: Oh iya.
3: Cuman yang dirilis yang ini aja dulu deh kayak gitu kayaknya.
0: Oh iya.
3: Kita juga lupa masalahnya.
2: Iya, tabungan kita udah banyak. Waktu bahkan sebelum rilis album satu aja kita udah punya 24 lagu waktu itu.
0: Iya. 24 lagu.
2: Iya.
1: Tapi kalau dikeluarin sekaligus kayak nyampah banget ya, gitu.
2: Iya, jadi dikit-dikit jadi album jadi.
0: Dikurasi lah ya.
2: Dikurasi.
0: Gitu. Tapi kan akhirnya kan album ini kan udah dirilis di Februari 2025. Berarti udah 1 tahun lebih nih si album ini.
3: Iya.
0: Gimana perasaannya ngedenger lagu ini lagi hari ini? Olin boleh mungkin.
1: Kalau perasaannya sebenarnya jujur karena kita udah jarang manggung nih dan gue nguliknya kalau mau manggung doang. Apalagi kalau suka salah-salah chord tuh dimarahin sama Bang Amin kan. Jadi ya kalau denger ya gue belajar lagi, ngapalin lagi dan ya gitu sih. Gimana ya jelasinnya?
3: Ya gue juga udah lama lu gak denger lagu.
2: Mm-hmm. Tadi pas pertama kali intro aja kita nanya itu lagu
1: iya.
2: Ini lagu apa ya?
1: Sampai lupa intronya.
2: Sampai lupa.
3: Iya gue tadi nyanyi di jalan aja kesel sendiri karena lupa lirik.
0: Tapi emang salah satu penyakitnya musisi-musisi yang punya banyak band dan banyak lagu itu kayaknya kayak gitu ya?
2: Iya
0: sih kayaknya. Lupa lagu sendiri.
2: Lagu itu kita nomorin. Lagu nomor berapa ini di setlist?
0: udah bukan judul ya?
2: Udah bukan judul.
0: Nomor, iya. Tapi kalau dibanding sama rilisan album kalian sebelumnya nih, yang paling berubah sama album kalian yang 2025 alias Kind of Joy ini, apa nih yang berubah? Mas Amin.
3: Apa ya? Lebih kayaknya
2: kompleks kalau gue. Kita pernah bahas ini kompleks, lebih agak ribet sedikit.
3: Lebih musisi lah. Lebih musisi lah gitu. Karena yang di kalau di album awal itu benar-benar apa ya? Bahasanya kayak
1: raw.
3: Plug and play jreng.
1: Iya, raw banget.
3: Gitu. Raw aja gitu. Cuman kalau yang ini udah dipikirin moodnya
0: seperti apa gitu.
3: Udah dipikirin semua. Cuman tapi enggak terlalu spesifik lah. Setidaknya

0: berubah sedikit.
1: Kayak chordnya agak sedikit lebih banyak.
2: Di album pertama tuh kayak cuma 3 chord gitu.
1: 4 chord gitu.
3: Iya, karena Baginda ini.
1: Baginda.
2: Kita ini kan gitaris ya.
1: Baginda, Baginda Ratu yang cuma bisa main dari C sama E ini. Jago
2: dia ini. Gitar kita Gibson Paul.
3: Seles Maul.
0: Makanya di album kedua dicoba lebih kompleks sedikit lah biar enggak monoton.
4: Tapi kalau dari Padika yang paling teknikal di sini.
1: Ya.
4: Segi musiknya. Dari aransemen itu berubah-berubah juga?
1: Berubah nggak banyak ya? Nggak banyak. Ya persis yang gue bilang tadi, chordnya jadi sedikit lebih banyak. Terus melodinya juga nggak, melodi nggak berubah ya? Melodi tetap simpel, melodi kita tetap simpel. Mungkin ada, iya, nggak repetitif. Ada kayak kita singkup-singkupnya berhenti, abis itu mulai lagi gitu-gitu. Oh, ya, paling cuma nambahin itu aja.
4: Mood yang berarti emang lebih mood, di konsep ya?
1: Iya.
4: Mainin mood. Oke. Tapi Kak, di album ini ada satu lagu yang menjadi perhatian gue. Judulnya Hanya Dia. Itu di album ini kan satu-satunya lagu yang pakai liriknya bahasa Indonesia. Kenapa? Ya,
0: benul. Sebenarnya itu lagu gue di tahun 2017. Sebenarnya. Terus Baginda ini.
1: Baginda Ratu kita
4: lagi,
1: ini.
4: Lagi-lagi.
1: Baginda
4: Ratu.
0: Bawain si Bang ke Yim.
2: Benar.
0: Ya udah ya, kita masukin aja gitu.
1: Yeah. Fun fact gue sebenarnya itu agak menentang karena jauh bener. dari Yim itu jauh banget.
0: Musiknya beda, di Indonesia sendiri.
1: Nah, gitu. Cara menulisnya juga beda.
0: Beda, ya kan waktu itu kita masih anak-anak.
2: Udi Mugi.
1: Udi Mugi. Dan kita jadi, kita buat se-Yim mungkin dan akhirnya dirilis.
0: Iya.
4: Oke, jadi emang lewat proses lagi ya, disesuaikan lagi sama karakter musiknya Yim gitu. Iya. Tapi kalau judul Kind of Joe sendiri kan emang menarik dan terdengar fun kalau di gua sendiri sebagai orang awam gitu. Tapi ada rasa-rasa ambigu juga kalau buat kalian masing-masing nih. Apa sih sebenarnya arti dari album ini?
0: Apa ya? Juga
4: atau emang ada pesan yang pengen kalian sampaikan di album ini gitu?
0: Ngomong lu lupa.
1: Apa? Udah 2 tahun lalu.
4: Makanya kalau kata gue komunikasi di grup chat.
0: Mencoba lebih bahagia aja kali.
4: Oke.
0: Iya. Iya kan. Apalagi kan musiknya kayak theme songnya anak-anak remaja ya. Baru lulus SMA, baru lulus kuliah.
4: Iya.
0: Ngerasa yang baru lulus SMA ngerasa susah-susahnya kuliah. Yang anak kuliah ngerasa susah-susahnya nyari kerja. Entah hidup, entah cinta gitu ya. Apapun dibuat bahagia aja dah.
4: Keren.
2: Sedap.
1: Itu dia kan dah.
4: Julian Amin. Julian Amin, message-nya di note ya hari ini Julian Amin. Tapi di proses bikin album ini siapa yang paling sering bikin salah?
1: Bikin salah.
2: Jangan ditanya ya.
1: Bikin salah.
2: Bikin salah gimana sih maksudnya?
1: Kalau jelas enggak.
4: Kalau Olin kayaknya enggak dihitung.
1: Kalau gue enggak pernah bikin salah karena emang yang ngisi gitarnya dia.
0: ini fakta yang sesungguhnya. Semua album Your Hotel 5 Bedroom dari awal sampai sekarang, mereka tidak terlibat dalam proses rekaman.
4: Wah.
1: Berarti proses rekaman instrumen.
0: Instrumen. Cuma Olin ngisi tek vokal
1: udah. Gue terlibat dalam proses. Ini yang ngerekam. Gue operator recordingnya.
2: Udah aman? Oke, lanjut. Udah aman? Lanjut.
1: Kayaknya kurang nih.
4: Lagi min gitu.
0: Ya gitu aja.
4: Tapi Olin agak susah enggak di direct vokal gitu?
2: Nah, gimana tuh? Kan kebetulan gue alumni Idola Cilik 2010.
1: Boleh. Di direct kayaknya enggak ya, karena emang lagunya tuh kayak lagunya udah matang lama dan udah dipelajarin lama, rekamannya apa, jadi lebih terasa lebih lancar aja.
0: Kalau untuk all in tech itu yang seingat gue ya, dia ini ngeteknya itu jamming session. Jadi direct awal kayak gini, gimana pun nadanya, gimana pun dia improve, ya itulah
4: hasilnya.
0: Jadi sebenarnya dia, gue cuma ngirim raw di dari VN gitu, yang mana gue masih fals, gue kasih ke dia sampai nyanyi. Ya walaupun agak beda, ya udah deh.
1: Ya udah, jadi dah gitu.
4: Yang penting jadi gitu.
0: Yang penting jadi.
4: Kalau lu sendiri, Lin, lu sebenarnya pengennya tuh di direct yang beneran mateng gitu, kayak lu harus kayak gini Lin nyanyinya, atau ya udah terserah lu gitu.
1: Apa di direct Kamga, Barsena gitu.
2: Kayaknya enggak pernah ada kayak gitu-gitu sih.
4: Enggak pernah.
2: Mereka membebaskan gua aja
4: untuk berkarya ya.
2: Selagi itu enggak gitu. Fals dan enggak, suara gue enggak bergetar. Itu sih penyakitnya itu sih biasanya.
4: Suara lo bergetar.
2: Geter, cil.
0: Geter nih dapet duit 2M.
4: Geter nawa. Tapi lu kalau lagi dimarah-marahin gara-gara suara lu gitu, lu kesel gak sih?
2: Ketawa aja kita mah.
0: Kita mah ketawain iyalah, aja.
4: Walaupun kesel-kesel juga kan, kuncinya adalah saling memaafkan. Bener.
2: Karena kita cukup sering banget ngomel-ngomel, dan gue yang paling sering diomelin. Karena gue paling sering buat salah. Bahkan lagi di panggung pun gue juga diomelin sama Bang Amin ya.
1: Kita omelinnya di on mic gitu.
2: Iya.
1: Gue salah.
4: Dewasa.
1: Dewasa kita.
2: Cuman ya ketawa aja.
0: Itulah kejujuran dari
4: sebuah band.
0: Iya, mau marah, marah di mic ya udah.
2: Kadang dimarahin Bang Amin, gue ngadunya ke Pak Dika.
0: Nanti Dika, tadi Olin cerita lu.
2: Cepu.
4: Aduh. Jadi emang Pak Dika ini adalah penampungan dari band ini sendiri.
1: Iya. Gue penengah.
4: Iyalah. Kalau emang gak ada penengahnya kan bubar juga. Bubar juga.

0: Masih barengan sama Iqbal Farezi dan pastinya kita masih ngobrol-ngobrol sama Your Hotel in My Bedroom. Waduh, ini gue langsung mau sat-sat-sat aja, Lin. Kan setelah album Kind of Joy ini, kalian bertiga udah punya rencana belum kedepannya akan ada apa gitu? Rilis album lagi, single, atau ngurusin apa?
1: Gak tahu sih.
0: Belum ada ya?
1: Belum ada. Jujur tadi kita ngobrol-ngobrol di depan, lo tanya, kita juga bingung jawabnya.
2: Baru apa. Ini ketemu soalnya.
1: Baru ini ketemu lagi.
3: Aduh. Karena kayaknya masih fokus masing-masing ya.
1: Iya, masih fokus masing-masing. Tapi kayaknya album? Lagi enggak ya?
3: Insya Allah lah ya.
0: Sedang dipersiapkan lah ya. Dalam waktu-waktu dekat ini ada jadwal manggung?
1: Belum. Belum. Tapi tadi di sini tadi 10 menit yang lalu kita kayaknya tur deh.
2: Baru ngobrolnya sekarang misalnya. Baru ngobrolnya tadi.
1: Enggak. Ya masih dipikirkan.
0: Jadwal manggung belum ada. Jadwal kondangan udah ada 3 minggu.
1: Aduh. Dua gua sehari.
2: Amplop lagi lah.
0: Boleh. Ini mungkin pertanyaannya agak serius ya. Harapan terbesar kalian nih yang kalian kejar untuk perjalanan musik kalian ini kira-kira apa sih? Yang pengen gua tahu nih. Ini jawabnya harus serius.
1: Perjalanan musik personal nih,
0: perjalanan atau bandnya yang kalian harapkan
1: yang di band ini. Yang pasti ya pengen ke panggung yang lebih besar lagi, yang pasti. Ya ngebawain lagu di depan 10.000 orang oke sih.
2: Aduh.
0: Ya. Kebayang sih udah.
2: GBK ya.
1: GBK. Boleh GBK.
0: Kalau Olin gimana?
2: Duh, gua kalau mimpi terlalu kecil gue kalau mimpi buat gimana. Cuman ya kemarin kita sempat manggung di panggung yang menurut kita itu panggung terbesar kita ya. Ya nggak sih, nggak usah calek-calek tolong. Katanya serius soalnya. Yeah. Itu kemarin itu sempat panggung terbesar kita ya. Gue juga punya mimpi yang sama sih sebenarnya kayak Pak Dika. Pengen manggung di panggung yang besar gitu. Pengen soalnya manggung. Kemarin pernah lihat Bang Amin manggung di panggung yang besar tuh kayak. Wah, harusnya lu nyanyi sama gua bang.
1: Beda-beda tapi ternyata.
3: Lu berharap harusnya lu nanti ada gua tuh.
2: Asik.
0: Ternyata beda band. Tapi kalau dari Amin.
3: Kalau gua. Kalau gua dari dulu bermusik enggak muluk-muluk ya. Pengen kalau bisa tetap bareng aja.
0: Tetap bareng.
3: Iya enggak apa-apa, mau dia terkenal mau enggak, sukses atau enggak, yang penting tetap bareng aja. Tetap berteman dari kayak awal kenal.
0: Cakep. Kata kita.
1: Oh,
0: satu kata dong.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, selamat malam. Selamat malam minggu ya buat Tom Pro 2 yang sekarang mungkin lagi jalan-jalan atau lagi murung aja nih di kamar karena sendirian. Oke, selama kurang lebih 4 jam ke depan kalian akan ditemani Happy dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Baik ya harusnya. Oke, buat Tom Pro 2 mungkin yang lagi rebahan aja atau mungkin lagi capek, ya selamat beristirahat. Dan yang lagi perjalanan, have fun ya, dan tetap berhati-hati. Oke, untuk itu Tom Pro 2, untuk buka segmen kali ini akan saya putarkan satu lagu ya, sesuai dengan pembukaan malam ini dari Arctic Monkeys, Opening Night.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

105 Kamli BFM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu Lata Pro 2 masih bersama Abby. Dan kali ini kita berada di obrolan komunitas dari pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu aku mau nanya ini, Tem Pro 2 sekarang lagi ngapain? Lagi rebahan aja ya. Oke, ada informasi nih buat kamu Tem Pro 2 yang mungkin sekarang lagi rebahan atau mungkin lagi seru-seruan bareng keluarga, pasangan ya. Di malam minggunya tentunya. Oke, yaitu Liga Catur Indonesia. Nah, nomor 2 ya, untuk adminnya sendiri sedang mengintegrasikan Liga Catur Indonesia dengan chess.com. Nah, jika nomor 2 anggota terverifikasi dan memiliki akun chess.com, Tempro 2 bisa menghubungkan akun chess.com dengan keanggotaan Liga Catur Indonesia, begitu. Dan mungkin Tempro 2 baru mau gabung nih ya. Nah, jadi Tempro 2 sebelum itu kita pasti bertanya-tanya, apa sih Liga Catur Indonesia itu? Jadi Tempro 2 ya, mereka ini mengembangkan sistem ini untuk mewadahi catur di Indonesia. Olahraga otak ini sangat bermanfaat buat kesehatan otak kita ya tentunya, dan bagi pelajar catur sangat membantu perkembangan otak di usia dini yang mampu mendukung kemampuan akademis mereka. Nah, si adminnya juga menggunakan leashes ya sebagai tempat bermain, atau tepatnya papan yang disediakan akan dimainkan di leashes. Dan website Liga Catur Indonesia ini ya Tempro 2 sebagai fasilitas penilaian dan regulasinya. Jadi ini tuh adalah sebuah website online yang bisa Tempro 2 jangkau dengan mengetik Liga Catur Indonesia. Oke. Dan mungkin Tempro 2 bertanya-tanya juga di mana lokasi bermainnya, terus turnamen di Liga Caturnya, ada turnamen apa aja, dan jadwal-jadwalnya. Untuk itu, saya putarkan dulu satu lagu buat Tempro 2. Gak satu sih, tapi banyak kayaknya. Lagunya tuh yang bikin para-para jomblo kayaknya ya, tambah sedih gitu. Dari Anggi nih. Anggi Carvalho ya, lagunya judulnya Remuk nih, aduh hatinya remuk pasti ya. Lagi jangan kemana-mana, saya jangan terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2 RS Milia teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama video perolehan komunitas. Selanjutnya di mana sih si admin ini bilang lokasi bermain catur ini? Jadi saat ini tahun Pro 2 Liga Catur Indonesia hanya bermain online dan menggunakan platform Leechess. Tulisannya tuh Leechess. Nah, jika tahun Pro 2 belum memiliki akun Leechess, silakan unduh aplikasi di leechess.org. ORG atau bermain di website. Nah, mereka ini berkomunikasi lewat WA grup. Nah, mereka juga punya tautan dari nomor WhatsApp grupnya. Nah, kedepannya mungkin si Liga Catur Indonesia mungkin melakukan turnamen darat atau offline. Tapi saat ini Liga Catur Indonesia masih belum memilikinya gitu. Selanjutnya adalah apakah bakal ada turnamen di Liga Catur. Nah, jadi Liga Catur Indonesia memiliki berbagai macam turnamen. Ada Liga Catur antar provinsi yang mereka mainkan dalam periode 2 bulan. Ada bulanan Liga antar klub yang bisa teman Pro 2 mainkan setiap hari. Ada turnamen mini kursi 4 atau quad, di mana jika ada 4 pemain siap, mereka bisa memainkan turnamen 3 ronde. Ada turnamen langsung di mana rondenya sudah terjadwal dengan pasti dan pemain harus memainkan papan yang disediakan oleh Liga Catur di Leechess. Ada turnamen 4x4 atau tim versus tim All Chess Olympiad, teman Pro 2 ya. Nah, syarat utama pemain adalah tidak bermain curang. Ada rolasan dengan ciri khas paling 1-2 tanpa melihat skor yang kita mainkan setiap jam 12. Ada Zidijian yang mereka mainkan setiap Jumat, Sabtu dan Minggu khusus untuk klub. Ada Maroha yang mengajak Tempro 2 bermain klasik, santai dan berpikir dalam. Syarat utama bermain Tempro 2 bisa bermain apa adanya menggunakan otak kamu gitu, tanpa joki atau perantara dan tanpa jin atau cheese engine, serta tidak melakukan kekalahan yang disengaja untuk menurunkan rating dari sandbagging. Nah, syarat kedua, identitas Tom Pro 2 terverifikasi. Nah, untuk lengkapnya Tom Pro 2 bisa langsung join aja ke grup mereka di kanal WhatsApp-nya untuk Liga Catur Indonesia ya Tom Pro 2. Oke, sebenarnya untuk jadwalnya tuh banyak banget ya. Jadi Tom Pro 2 kalau mau tahu jadwalnya langsung aja ke website ya di Liga Catur Indonesia. Ini buat Tom Pro 2 yang hobi catur gitu. Nah, apakah ada tim, klub, atau kelompok? Komunitas Liga Catur memiliki klub-klub dalam naungan sistem Liga Catur Indonesia nih Tom Pro 2. Dalam klub Liga Catur Indonesia, bedakan dengan tim. Tim adalah kata untuk menyebut suatu tim atau kelompok dalam sebuah pertandingan. Nah, klub adalah kata untuk menyebut suatu organisasi atau kelompok pemain yang relatif lama dan tetap gitu Tom Pro 2. Nah, di Liga Catur Indonesia, anggota hanya boleh bergabung dalam satu klub saja. Nah, untuk daftarnya sendiri Tom Pro 2 bisa lihat juga di platform Liga Catur Indonesia. Dan untuk anggota yang sudah terverifikasi bergabung ke klub cukup dengan mengubah data di profile. Hanya ada satu kesempatan gratis untuk bergabung ke klub. Silahkan Tom Pro 2 cek lagi juga di Liga Catur Indonesia begitu. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi dari produsernya lihat terkait Liga Catur Indonesia di obrolan komunitas. Mungkin nomor 2 yang seneng sama catur bisa ya langsung aja go ke platform, langsung aja menyelam internet ya. Dan langsung cus daftar juga. Oke, nanti di pukul 21 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya ya. Masih bersama Happy dan sekarang sudah menunjukkan pukul 20:51 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar 9 menit lagi ya kita beranjak ke segmen film. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RS Milia teman terbaik kamu.

ada yang dengar ini, jangan matikan suaraku. Aku cuma ingin sekali didengar. Di rumahku, suara paling keras justru yang tidak pernah diucapkan. Kalau kamu dengar suara

0: Sri, bangun nak. Nanti telat sekolahnya.
1: Iya, Bu.
2: Kopi.
0: Airnya belum mendidih. Aku harus berangkat lebih pagi hari ini.
2: Alasan terus.
0: Sri, nanti pulang sekolah langsung ke rumah ya.
1: Iya, Bu.

0: Ibu.
1: Diam.
0: Jangan, ayah.
2: Makan dulu, Sri.
0: Enggak lapar.
2: Kamu kenapa?
0: Bu, kalau ada orang jahat di rumah, aku harus bagaimana?
2: Tidak semua hal harus diceritakan, Sri. Cepat makan.

0: Jangan, tolong.
1: Diam.
0: Aku diam.

0: Bu, HP ini masih nyala.
1: Iya, kamu simpan aja. Maaf.
0: Ibu.
1: Gak apa-apa, kamu tidur aja.

0: Sri, tolong ambilin kain di belakang, nak.
1: Ibu kenapa? Ibu pucat.
0: Gak apa-apa, cuma capek.
1: Ibu istirahat aja, jangan kerja terus.
0: Kalau ibu berhenti, kita makan apa ya, nak?
1: Aku bisa bantu, Bu.
0: Kamu cukup sekolah, jangan seperti ibu.
1: Bu!
0: Sri, ibu pusing.
1: Duduk dulu sini, Bu. Sini, Bu.
0: Sri, kalau ibu gak ada.
1: Jangan ngomong gitu, Bu.
0: Dengar ibu. Kamu harus berani.
1: Berani apa, Bu?
0: Berani untuk tidak diam.
1: Ibu! Bu, bangun, Bu. Jangan bercanda, Bu. Ibu, aku takut. Tolong, tolong!
2: Sri, Sri, ada apa?
1: Tolong, ibu aku.
2: Ya Allah, cepat angkat. Cepat panggil ambulan, panggil ambulan.
1: Bu, jangan tinggalin aku.
0: Maafkan ibu.
1: Aku di sini, Bu. Aku di

0: Bu. Ibu, aku pulang. Ini kain ibu. Masih bau ibu.
1: Jangan berantakin barang.
0: Aku cuma lihat.
1: Udah dibilang, jangan nangis terus.
0: Aku gak nangis.
1: Ya bagus, gak ada gunanya.

0: Besok kamu tetap sekolah.
1: Untuk apa?
0: Hidup harus jalan.
1: Hidup siapa?
0: Jangan mulai aneh-aneh.
1: Rumah ini sepi.
0: Biasain aja.
1: Dari dulu juga sepi.

0: Jangan.
1: Apa?
0: Enggak apa-apa.
1: Sudah malam, jangan tidur larut.

0: Ibu, aku harus berani ya.
1: Ri, maafkan ibu nak. Ibu tahu semuanya. Setiap malam ibu dengar. Tapi ibu takut. Kalau ibu melawan, kita tidak makan. Ibu gagal.
0: Aku sendirian dari awal lagi ya, Bu. Ayah.
2: Belum tidur.
0: Aku ingat sesuatu.
2: Ingatan apaan?
0: Dulu, waktu kecil, aku sering bangun tengah malam. Terus, ada bau. Bau yang sama seperti sekarang.
2: Kamu kebanyakan mikir.
0: Aku juga ingat. Aku bilang jangan. Tapi gak ada yang dengar.
2: Sudah, masuk kamar.
0: Ibu dengar.
2: Apa?
0: Ibu tahu.
2: Jangan ngaco.
0: Ibu diam. Aku juga diam. Tapi ingatanku gak diam.
2: Kamu ini kenapa sih?
0: Karena aku ingat semua malam itu. Ayah yang masuk ke kamar itu.
2: Kamu salah.
0: Aku ingat. Setiap malam aku berharap itu mimpi. Tapi ini bukan mimpi. Ayah pelakunya. Kenapa? Kenapa ya?
2: Kamu gak akan ngerti.
0: Aku gak mau ngerti. Aku cuma mau berhenti takut.
2: Kamu jangan macam-macam.
0: Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang aku mau bicara.
2: Sri.
0: Jangan panggil aku Sri seperti dulu.

namaku Sri. Kalau kamu dengar ini, berarti aku sudah tidak di sana. Rumahku seharusnya aman, tapi jadi tempat yang paling gelap. Ayahku yang seharusnya menjadi pelindungku, tapi malah menghancurkan masa depanku. Ibuku tahu, tapi diam. Dan aku belajar diam. Kalau kamu sedang berada di posisi yang sama, tolong jangan tunggu seperti aku. Bicara, walaupun pelan. Karena kalau tidak, suaramu akan hilang seperti aku.

0: Sri? Sri?
1: Aku di sini. Tapi tak ada yang benar-benar mendengar.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Yang Pro 2 masih bersama Evi, dan kali ini kita berada di segmen film. Dan informasi buat kamu teman Pro 2 adalah mengenai rekomendasi film tentang pendakian gunung nih teman Pro 2. Siapa nih yang hobi mendaki ya? Jadi bagi mereka yang memiliki kecintaan nih terhadap alam, mendaki gunung adalah salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Aku juga suka sih, tapi dalam otak aja, dalam kepala aja. Aduh, kalau aslinya capek guys, gak kuat gitu Pro 2. Dan teman ini, tema ini juga seringkali diangkat dalam berbagai film yang menampilkan kisah-kisah petualangan yang menarik dan penuh tantangan. Nah, berikut ini adalah beberapa rekomendasi film tentang pendakian gunung yang wajib kamu tonton minimal sekali seumur hidup. Oke teman Pro 2, yang pertama adalah Romeo plus Rinjani 2015. Rilisnya tentunya pada tahun 2015, film Romeo plus Rinjani mengisahkan petualangan. Petualangan seorang fotografer freelance yang mendapat tugas untuk menangkap keindahan Gunung Rinjani melalui lensa kameranya. Selain menampilkan keseruan pendakian, film ini juga menyajikan kisah romantis sang tokoh utama, Romeo, yang diperankan oleh Deva Mahendra nih teman Pro 2. Duh, siapa nih? Aku belum nonton sih. Mungkin soon ya bakal ditonton. Padahal nih film udah lama nih tayangnya. Selanjutnya adalah Everest 2015. Nah, teman Pro 2 ya, film ini mengisahkan nih tentang sekelompok pendaki yang berusaha menaklukkan puncak Gunung Everest. Salah satu tantangan yang paling ekstrim bagi para pendaki. Seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, Everest ini puncaknya paling tinggi di dunia. Dan pada tahun 1996, tim pendaki yang dipimpin oleh Rob Hell, seorang pendaki berpengalaman yang diperankan oleh Jason Clark, berangkat untuk mencapai puncak Everest melalui perusahaan ekspedisi Adventure Consultants. Nah, di antara para pendaki terdapat tokoh-tokoh lain seperti Scott Fisher yang diperankan oleh Glenn Hall yang memimpin tim pendaki lainnya. Namun setelah melewati berbagai rintangan, para pendaki harus menghadapi kondisi cuaca yang semakin memburuk dan mengancam keselamatan mereka. Oke, masih ada film lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu akan Pro 2. Selanjutnya adalah film 5 cm. Jadi film 5 cm ini adalah salah satu film pendakian gunung yang sangat populer di Indonesia. Dan aku sendiri udah nonton dan emang seru banget dengan plot twist yang menurut aku tuh kayak aduh, plot twistnya tuh nyakitin gitu. Jadi nomor 2 mungkin bisa coba nonton ya. Kayak kita tuh dibawa alurnya enak-enak aja awalnya. Nothing yang bikin ngerasa kayak oh gini-gini-gini enggak. Tapi nanti di endingnya itu tuh bakal bikin kita tuh kaget banget gitu. Dan film ini tuh dibintangi oleh deretan aktor. Aktor berpengalaman seperti Herjunot Ali, Raline Shah, Fedi Nuril, Denisa Sumargo, Pevita Pers, dan juga Saikoji. Nomor 2, film 5 cm ini juga menceritakan tentang 5 sahabat yang tengah melakukan pendakian ke puncak Mahameru untuk memperbaiki hubungan mereka yang sempat renggang. Oke, nomor 2 masih ada yang lainnya nih teman Pro 2 ya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is all this belong?
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

105,5 FM Pro 2 RR9 teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, welcome back. Masih bertemu Happy di film ya. Selanjutnya adalah film mengenai pendakian gunung ya, adalah The Himalayas. Kita merodua The Himalayas merupakan sebuah film drama biografi yang disutradarai oleh Lee Seok Hoon ya. Film ini diperankan diantaranya oleh Hwang Jung Min, Sung Ha Jo, dan Wo Jung. Nah, dibuat berdasarkan kisah nyata, The Himalayas menceritakan tentang dua orang sahabat yaitu Hong Gil dan Mutek yang berprofesi sebagai pendaki yang menaklukkan gunung-gunung ekstrem. Selanjutnya adalah Pencarian Terakhir 2008. Film Pencarian Terakhir merupakan kisah yang mengharukan tentang keteguhan hati seorang kakak yang bernama Sita dalam mencari adiknya yang hilang. Gancar namanya nomor 2. Dan film ini tuh merupakan debut penyutradaraan Avandi Abdurrahman, seorang lulusan Columbia College of Hollywood yang meraih gelar S1 dalam bidang movie directing dengan predikat magna cum laude. Film ini tuh sangat menarik lantaran ini merupakan film bertemakan mengenai hilangnya para pendaki gunung di Gunung Sarangan di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dan yang terakhir teman Pro 2 adalah film North Face 2008, mengisahkan tentang upaya penaklukan Gunung Eiger melalui jalur North Face yang pada tahun 1936. Sebagai film Jerman, North Face berhasil menampilkan latar belakang sejarah dan politik Jerman pada masa itu dengan sangat akurat ya teman Pro 2. Dan hal ini karena pendakian Gunung Eiger pada tahun 1936 sendiri memiliki latar belakang politik yang kuat, sehingga film ini dapat menampilkan suasana dan atmosfer yang sangat otentik. Nah teman Pro 2, itu dia tadi beberapa film yang mengusung tema tentang pendakian gunung yang setidaknya harus kamu tonton sekali seumur hidup. Di antara semua film tadi aku cuma nonton satu nih, yaitu 5 cm, emang saking populer ulernya ya film tersebut. Dan katanya bakal rilis lagi sequel keduanya gitu di tahun 2026 ini. Kita tunggu aja ya. Oke, nomor 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, yang mana kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di pukul 22 pada cerita penutup hari. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilihat teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
2: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
1: Gotong royong memang penting ya, Bu?
2: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
1: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
2: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

105,5 FM Pro 2 RRS Wingliat, teman terbaik kamu. Lantam Pro 2 masih bersama Epi, dan kali ini kita berada di cerita penutup hari ya teman Pro 2, sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung saja nih. Banyak orang yang menderita gangguan kesehatan mental secara teratur mengalami kondisi komorbid, dan seringkali depresi dan juga kecemasan dialami bersamaan. Netam Pro 2, bagi sebagian orang ini bisa berarti diagnosis mixed anxiety depressive disorder atau gangguan kecemasan dan juga depresi campuran. Nah, jadi di sini kita akan membahas apa itu tanda dan gejala yang perlu diwaspadai, dan gimana sih diagnosisnya, pilihan pengobatan dan kiat perawatan diri, dan banyak lagi ya Tam Pro 2. Cuman untuk kali ini kayaknya Happy akan bahas secara inti dan pokoknya saja ya Tam Pro 2. Jadi apa sih gangguan kecemasan dan depresi campuran? Ini tuh disingkat MAAD atau Mixed Anxiety and Depressive Disorder ya Tam Pro 2. Jadi MADD ini sangat mirip dengan namanya ya, karena melibatkan kecemasan dan juga depresi. Namun Tam Pro 2, kondisi ini dapat dibedakan dari depresi dan kecemasan komorbid karena biasanya tidak menunjukkan salah satu gejala lebih dominan daripada orang lain. Sebaliknya nih Tam Pro 2, keduanya cukup parah sehingga memerlukan diagnosis psikiatri tanpa salah satunya menjadi kondisi utama atau memenuhi kriteria diagnosis lengkap untuk kondisi terpisah seperti gangguan kecemasan umum atau General Anxiety Disorder atau GAD, atau gangguan depresi mayor atau Major Depressive Disorder atau MDD. Jadi studi lain yang memasukkan kriteria bahwa gangguan kecemasan dan depresi campuran membutuhkan setidaknya beberapa fitur otonom dan gejalanya tidak boleh merupakan akibat dari peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Dan nomor 2, NHS memperkirakan bahwa gangguan kecemasan dan depresi campuran dapat mempengaruhi 1 dari 10 orang dewasa setiap tahunnya. Namun kondisi ini menghadirkan tantangan karena mengaburkan ya batasan diagnostik tradisional antara kecemasan dan depresi. Hal ini membuatnya lebih sulit untuk diidentifikasi dan akibatnya lebih sulit untuk diobati. Nah, nomor 2, kamu mungkin menemukan informasi lebih bermanfaat tentang depresi dan kecemasan lainnya ya, dan masih bersama Happy. Dan apa sih tanda dan gejala dari MADD ini atau gangguan kecemasan dan depresi campuran? Nah, jadi MADD ini biasanya melibatkan keseimbangan yang hampir sama antara gejala kecemasan dan depresi ringan hingga sedang. Dan seseorang dapat mengalami fluktuasi di antara keduanya meskipun tidak ada yang lebih parah daripada yang lain. Kedua gejala tersebut biasanya akan mengganggu kemampuan mereka untuk terus menikmati hidup seperti biasa. Nah, dari sisi kecemasan, gejalanya dapat meliputi kesulitan fokus, kesulitan dalam mengambil keputusan, perasaan mudah tersinggung, ketegangan pada tubuh, perasaan gelisah, gejala fisik seperti mual, tidak nyaman di perut, atau jantung berdebar-debar, kesulitan tidur, perasaan akan adanya bahaya yang mengancam, perasaan panik, perasaan khawatir yang mendalam, penurunan kualitas hidup, atau menurut penelitian nih. Dan dari sisi depresi sendiri, gejalanya meliputi

Oke, welcome back Tamuang Pro 2 ya, masih di 105,5 nya. Dan kita lanjutkan mengenai apa sih hubungan antara kecemasan dan juga depresi. Jadi Tamuang Pro 2, kecemasan dan depresi seringkali terjadi bersamaan. Studi melaporkan bahwa 45,7% orang dengan gangguan depresi mayor seumur hidup juga mengalami riwayat satu atau lebih gangguan kecemasan seumur hidup. Nah, studi tersebut juga menemukan bahwa gangguan-gangguan ini umumnya terjadi bersamaan dalam periode waktu yang sama, dengan 41,6% orang yang mengalami depresi mayor selama 12 bulan juga memiliki satu atau lebih gangguan kecemasan dalam periode 12 bulan yang sama. Yaitu nomor 2, kecemasan seringkali dapat menjadi pendahulu seperti pendahulu depresi ya, karena stres berkepanjangan yang akhirnya menyebabkan perasaan

0: putus asa. Nah, sebaliknya nih, keputusasaan yang dialami dalam depresi dapat menyebabkan gejala kecemasan seperti perasaan gelisah, menciptakan interaksi dua arah, dan lingkaran setan. Jadi memahami hubungan ini dapat membantu mendiagnosis dan mengobati kedua kondisi tersebut secara efektif. Oke, nomor 2, apa sih penyebab gangguan kecemasan dan depresi campuran atau mixed anxiety and depressive disorder ini? Jadi kecemasan dan depresi sangat erat kaitannya karena keduanya dapat disebabkan oleh predisposisi genetik seseorang, faktor lingkungan, dan banyak lagi ya. Kedua gangguan ini juga melibatkan perubahan kadar neurotransmitter, khususnya serotonin, yang dapat memengaruhi pengaturan suasana hati dan respon emosional. Jadi akibatnya gangguan kecemasan dan depresi campuran ini dapat terjadi. Jadi asal dari MADD ini atau si diagnosa ini tidak diketahui pastinya ya, tapi diperkirakan mirip dengan asal mula kecemasan dan depresi secara individual. Seperti halnya kedua kondisi tersebut, penyebabnya seringkali terkait dengan yang pertama adalah genetika dan biologi. Jadi mereka yang memiliki riwayat keluarga kecemasan atau depresi mungkin lebih rentan terhadap MADD ini. Studi juga menunjukkan bahwa gangguan kecemasan dan depresi memiliki tingkat pewarisan sedang sekitar 40% kasus. Dan hal ini mungkin karena di antara semua gangguan internalisasi, tingkat risiko genetik bersama tertinggi diperkirakan terjadi pada gangguan depresi mayor dan gangguan kecemasan umum. Yang kedua adalah perkembangan psikologis. Jadi pengalaman di awal kehidupan seperti trauma dan stres kronis dapat menyebabkan perkembangan MADD karena kecenderungan otak untuk menciptakan mekanisme penanggulangan dan pola kognitif yang maladaptif ya nomor 2. Selain itu ketidakseimbangan neurologis seperti pada kadar serotonin dan dopamin dapat berperan dalam timbulnya kondisi ini. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Jadi tekanan dalam lingkungan seseorang seperti konflik hubungan atau kesulitan keuangan dapat memicu atau memperburuk gejala MADD ini atau MADD. Dan beberapa faktor risiko non genetik yang paling umum terkait dengan kecemasan dan depresi adalah hal-hal seperti kesulitan di masa kanak-kanak, gaya pengasuhan, dan paparan stres saat ini. Selanjutnya adalah penyakit fisik. Nah, ketika seseorang mengalami penyakit fisik, terutama penyakit kronis, mereka mungkin juga mengalami kecemasan atau depresi yang merupakan gejala terkait. Seseorang dengan penyakit yang mengkhawatirkan mungkin mulai mengalami kecemasan terkait hasil kesehatan mereka, serta depresi karena keterbatasan kemampuan mereka. Dan selanjutnya adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan tertentu dapat menyebabkan gejala depresi dan kecemasan sebagai efek samping. Jadi penting nih untuk memberitahu dokter yang meresepkan obat jika kamu tempro 2 mulai mengalami gejala-gejala ini saat mengonsumsinya. Ini bisa terjadi ya. Ini bisa berarti dosis kamu harus disesuaikan atau kamu perlu beralih ke obat alternatif. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan zat. Nah, alkoholisme dan masalah penyalahgunaan zat lainnya sering dikaitkan dengan gejala seperti kecemasan dan depresi. Hal ini sering disebabkan oleh masalah kesehatan mental yang mendasarinya ya. Atau bisa juga karena keadaan kecanduan mereka nih tempro 2. Mereka memiliki masalah penyalahgunaan zat harus mencari bantuan profesional sebelum kecemasan atau depresi menimbulkan tantangan lebih lanjut dalam hidup mereka. Oke, nomor 2 masih ada informasi selanjutnya ya. Selain ini akan Happy bahas mengenai apakah ini tuh AADD atau ini tuh komorbiditas. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.
1: Pro 2 Sungai Liat,
2: teman terbaik kamu.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
0: Oke, welcome back teman Pro 2, masih di 105,5-nya. Jadi apakah ini MADD ataukah ini komorbiditas? Jadi teman Pro 2, MADD ini mungkin terdengar sangat mirip dengan kecemasan dan depresi komorbid seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun keduanya ini berbeda ya teman Pro 2. Jika kamu bertanya-tanya bagaimana kondisi ini berbeda dari seseorang yang mengalami depresi dan kecemasan komorbid, MADD adalah depresi dan kecemasan ringan atau sedang yang dialami bersamaan ketika salah satunya tidak lebih menonjol daripada yang lainnya. Nah, selain itu sebuah studi tahun 2021 menyatakan bahwa gangguan kecemasan dan depresi campuran dapat didefinisikan sebagai munculnya gejala keduanya hampir setiap hari selama periode 2 minggu atau lebih. Meskipun tampaknya keduanya ini dapat diobati dengan cara yang sama, memahami perbedaan antara kondisi ini dan depresi serta kecemasan komorbid sangat penting ya, karena penelitian telah menemukan bahwa memiliki dua atau lebih kondisi kesehatan mental secara bersamaan dapat dikaitkan dengan berbagai masalah. Ini termasuk tingkat keparahan gejala yang lebih buruk, dukungan sosial yang lebih rendah, penurunan kualitas hidup, dan peningkatan risiko berpikir bunuh diri atau menyakiti diri. Dan selanjutnya ya teman Pro 2, bagaimana gangguan kecemasan dan depresi campuran didiagnosis? Nah, kondisi seperti ini ya teman Pro 2, seperti semua kondisi kesehatan mental lainnya, memerlukan evaluasi dari profesional kesehatan mental yang dapat menentukan apakah orang tersebut mengalami kecemasan dan depresi komorbid atau bahkan MADD ini. Hal ini tetap sulit karena MADD tidak termasuk dalam DSM-5 atau Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder versi terbaru. Jadi mendiagnosis kondisi ini mungkin melibatkan menjawab pertanyaan tentang gejala spesifik mereka, menjawab pertanyaan tentang situasi mereka saat ini, menjalani penilaian terstruktur, mengisi skala penilaian untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi potensial, tes lebih lanjut untuk menyingkirkan kondisi kesehatan mental lain dengan gejala serupa, begitu. Dan nomor 2, gimana sih gangguan kecemasan dan depresi campuran diobati? Nah, untuk pengobatan MADD biasanya melibatkan penanganan gejala baik elemen depresi maupun elemen kecemasan. Untuk keduanya ini mungkin melibatkan penanganan akar penyebab dan kebutuhan terkini individu, seperti jenis pengobatan yang kemungkinan cocok untuk mereka dan gaya hidup mereka. Beberapa pilihan pengobatan yang terbukti efektif untuk mengatasi gejala depresi dan kecemasan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah psikoterapi. Jadi nomor 2, jenis terapi seperti terapi perilaku kognitif atau CBT atau CBT dapat membantu individu untuk menghilangkan perilaku bermasalah dengan mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang merusak. Hal ini dapat mempengaruhi proses berpikir yang berkaitan dengan depresi dan kecemasan serta mengembangkan mekanisme penanggulangan yang sehat seperti penggantinya gitu. Sebagai penggantinya, kecemasan dan depresi komorbid telah ditemukan respons dengan baik terhadap terapi perilaku kognitif sehingga diyakini bahwa Mereka yang menderita MADD juga dapat memperoleh manfaat dari terapi ini, begitu. Yang kedua adalah obat-obatan. Seringkali obat-obatan serupa dapat digunakan untuk mengobati kecemasan dan depresi. Dan psikiater atau dokter dapat meresepkan obat-obat tertentu untuk membantu mengobati keduanya, baik secara terpisah maupun bersama-sama. Antidepresan seperti selektif serotonin reuptake inhibitors atau SSRIs ya, atau serotonin norepinephrine reuptake inhibitors atau SNRIs ya, diketahui dapat mengatasi gejala kedua kondisi tersebut. Selanjutnya adalah modifikasi gaya hidup. Menurut penelitian, perubahan gaya hidup seseorang dapat memengaruhi gejala kecemasan dan depresi. Hal ini bisa berupa olahraga teratur, mengelola stres dan teknik yang dipersonalisasi, tidur lebih nyenyak, mengatasi masalah keuangan, membatasi penggunaan media sosial, dan banyak lagi. Jadi nomor 2, sulit untuk mengatakan berapa lama depresi atau kecemasan dapat berlangsung karena setiap orang mengalami mengalaminya dengan cara yang berbeda dan dalam jangka waktu yang bervariasi. Prognosis atau gangguan kecemasan dan depresi campuran dianggap relatif positif dengan studi menunjukkan sekitar setengah dari pasien yang terkena dampak memasuki masa remisi dari gejala waktu 1 tahun. Oke, nomor 2 itu dia tadi informasi mengenai apa itu gangguan kecemasan campuran ya, nomor 2, kecemasan depresi campuran atau yang disebut MADD atau Mixed Anxiety and Depressive Disorder. Untuk itu, semoga informasi ini lebih bermanfaat dan buat kamu jangan self-diagnose ya, nomor 2. Kalau ngerasa beberapa symptoms yang ada di sini cocok sama kamu, mending langsung aja ke psikiater atau ke psikolog buat dites langsung ya, karena bahaya juga buat kamu kalau seandainya self-diagnosis. Oke, nomor 2, semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Setelah ini di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Jazz Music. Dan Happy sudah menyiapkan serangkaian playlist untuk menemani malam kamu selama kurang lebih 1 jam ke depan. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: teman terbaik kamu.
1: Wah, enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai teman terbaik kamu kan Pro 2 yang gak kerasa episode menemani kalian dari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan, dan sekarang sudah hampir pukul 12 ya tahun Pro 2 pukul 00.00, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 23.50, yang mana 10 menit lagi kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Untuk itu Happy dan juga operator yang bertugas pamit darun dengar kamu. Terima kasih sudah mendengarkan Happy malam ini ya. Dan buat tempro 2, selamat malam, selamat beristirahat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman produa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Produa Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 Radio Sumelia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini barengan sama aku Vinka untuk edisi sepadanya sampai pukul 10 pagi nanti. Special weekend ya di hari Minggu ini tanggal 10 Mei 2026. Ternyata Mei udah 10 hari nih teman Pro 2 ya. By the way, untuk yang muslim jangan lupa untuk menjalankan kewajiban ibadah salat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin teman Pro 2. Buat kamu yang udah beraktivitas sepagi ini, semangat nih ya. Hari ini RRI Pro 2 Sinyalir kembali mengudara, tentunya Vinka barengan sama penyiar-penyiar hebat lainnya dan juga operator yang selalu standby ini teman-teman Pro 2, sambil nemenin kamu supaya lebih semangat menjalani harinya nih ya. Dan juga teman Pro 2, habis ini kita seperti biasa kalau pagi-pagi itu ada jazz music nih yang bakal nemenin kamu di 1 jam ke depan sebelum Vinka bagiin berita dan juga informasi lainnya teman Pro 2 ya. Jadi kira-kira kamu hari ini udah berencana untuk pengen ngapain aja, atau mungkin sekedar untuk menghabiskan weekendnya, ya udahlah di rumah aja nih teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi langsung aja gak sih, kita dengerin jazz musicnya di mana Vinka udah siapin playlist paginya untuk mengudara mengisi rondengar kamu yang seru-seru nih teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie
3: Goulding. Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the summer hot.

0: hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak. Ya.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Untuk informasi pagi ini, teman Pro 2 tergabung di grup F Piala Asia 2027, John Herman ini adalah tantangan dan peluang besar. Timnas Indonesia resmi tergabung di grup F Piala Asia AFC 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand berdasarkan hasil drawing yang digelar Konfederasi Sepak Bola Asia di Aturaid District di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu 9 Mei 2026 malam waktu setempat. Dalam pengundian tersebut, skuad Garuda berada di pot 4 berdasarkan ranking FIFA per 1 April 2026 yang menempatkan Indonesia di posisi ke-122 dunia. Piala Asia 2027 sendiri akan diikuti oleh 24 negara dan menjadi edisi ke-19 turnamen Indonesia sepak bola paling bergengsi di level Asia. Arab Saudi selaku tuan rumah telah menyiapkan 8 stadion yang tersebar di 3 kota yakni Riyadh, Jeddah, dan Qatar untuk menggelar seluruh rangkaian pertandingan turnamen. Keikutsertaan Indonesia kali ini melanjutkan tren positif perkembangan tim Merah Putih di level Asia pada edisi sebelumnya yakni Piala Asia 2023 yang dimainkan pada awal 2024. Indonesia berhasil mencatat sejarah dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sebelum langkah Garuda dihentikan oleh Australia. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyambut positif hasil drawing tersebut dan menilai grup yang dihadapi Indonesia akan menjadi tantangan penting dalam proses perkembangan tim menuju target jangka panjang. Meski banyak pihak yang menilai grup F sebagai salah satu grup terberat di turnamen, Herdman menegaskan bahwa setiap grup di level Asia memang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Yang penting sih kita doain aja nih teman Pro 2 ya, untuk Indonesia yang terbaik. So buat kamu, Vinka masih bakal nemenin kamu sampai pukul 10 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih untuk musik dan juga informasinya. Sekarang udah menunjukkan pukul 6:57 nih, teman Pro 2 ya. Jadi bentar lagi udah mau pukul 7. Dan buat kamu, kira-kira kamu pagi ini mau berkegiatan apa, teman Pro 2? Kayaknya seru ya kalau misalkan pagi ini tuh jalan pagi ataupun jogging, atau kamu udah cari sarapan nih untuk memperadua di jam segini. Pokoknya apapun itu aktivitas pagi kamu, semangat terus untuk memperadua. Jangan lemes-lemes ya, jangan gak semangat nih. Happy weekend buat kamu yang lagi dapat weekendnya. Tapi buat kamu yang gak dapat weekend, gak apa-apa, masih ada weekend-weekend berikutnya untuk memperadua. Pokoknya dijalanin aja terus di, apa ya bilangnya ya, ya udahlah dinikmatin aja untuk memperadua. Terus habis ini kita masih bakal di musik dan juga informasi, tapi tentunya dengan topik yang berbeda. Kira-kira kita bakal bahas apa? Buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, Tepung Pro 2 terpantau hari ini juga cerah ya di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Atau mungkin kamu hari ini ada yang pengen kondangan, Tepung Pro 2 ya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.